0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkau VFM di 104.8. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkau VFM. Dan kita dah sampai untuk jam yang ketiga, segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama saya Syaz dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 11 pagi sat lagi. Dan juga terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Langkawi FM. Dan untuk jam ketiga, pukul 8.15 minit pagi, saya akan kongsikan dengan anda Langkawi sana sini untuk edisi hari ini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita. Jadi nantikan dan terus layan Langkawi FM.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Ceria pagi!

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita sampai untuk Langkawi sana sini edisi hari ini 20 Jun 2026. Hospital Sultanah Maliha HSM telah menerima kunjungan dan lawatan kerja oleh beberapa delegasi hebat daripada bahagian perkembangan perubatan BPP KKM, Barisan Ketua Kepakaran Kebangsaan serta Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah. Delegasi diketuai Dr. Jeremy Rodney Davis, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perubatan, bersama-sama barisan figura penting negara dalam dunia perubatan. Antaranya Dr. Rafai Amin, Ketua Kepakaran ONG KKM dan Pakar Perunding ONG Hospital Umum Sarawak, Dr. Sabira Begum Kadir Ibrahim, Ketua Kepakaran Pediatric Am KKM dan Pakar Perunding Pediatric Dermatologi Hospital Tunku Azizah, Dr. Jamil Omar, Timbalan Ketua Kepakaran ONG KKM dan Pakar Perunding ONG Institut Kanser Negara, Dr. Nor Azni bin Yahaya, Timbalan Ketua Kepakaran Pediatric Am KKM dan Pakar Perunding Pediatric Neurologi Hospital Raja Perempuan Zainab II, dan Dr. Zahar Anwar bin Zakaria, Pakar Perunding Kanan ONG Hospital Kemaman. Lawatan kerja itu bertujuan untuk melihat dengan lebih dekat, memahami serta memperkasakan lagi mutu perkhidmatan ONG serta pediatric di HSM Langkawi. Baik, itu antara perkongsian Langkawi sana sini edisi hari ini Sabtu 20 Jun 2026.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Ceria pagi.
1: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu tempurung.
2: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Hang bukan tak tahu kalau biak petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
2: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
1: Apa Mat, aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
2: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
1: Ha? Baiklah kawan, mesti ingat punya.
2: Macam tu lah kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Mesti.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai untuk tajuk utama berita hari ini. Edisi Sabtu 20 Jun 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Sudah semestinya benar, tepat dan dipercayai. Lawatan ke Turkmenistan capai matlamat perkukuh hubungan dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas pulang ke tanah air selepas mengakhiri lawatan rasmi 2 hari ke Turkmenistan. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Ashgabat di sini pada pukul 4.45 petang waktu tempatan. Peroleh telaga gas antara terbesar dunia, kejayaan luar biasa Petronas. Kejayaan Petroleum Nasional Berhad Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia menerusi perjanjian yang dimaterai dengan kerajaan Turkmenistan, disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional di peringkat antarabangsa. Perjanjian damai AS Iran, harga minyak dijangka pulih namun ambil masa. Memorandum persefahaman MOU, perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara, namun tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, proses pemulihan ekonomi tidak berlaku serta-merta kerana mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan susulan beberapa faktor termasuk kos logistik, pengangkutan dan insurans yang memerlukan masa untuk kembali normal.

Modal insan penentu kejayaan Malaysia capai status negara AI menjelang 2030. Keupayaan rakyat menguasai dan memanfaatkan kecerdasan buatan AI menjadi faktor penting, menjadi faktor paling kritikal dalam menentukan kejayaan Malaysia mencapai aspirasi sebagai negara AI menjelang tahun 2030. Ketua Setiausaha Kementerian Digital Dato' Fabian Bigar berkata, kejayaan dalam era AI tidak hanya bergantung kepada teknologi atau pelaburan semata-mata. Sebaliknya ditentukan oleh sejauh mana rakyat bersedia mengaplikasikan teknologi itu dalam kehidupan dan pekerjaan harian. Dan yang terakhir, Masjid Al-Falah guna platform sukan bola sepak tarik remaja imarahkan masjid. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata, program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid. Baik, itu antara tajuk utama berita hari ini, edisi Sabtu 20 Jun 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Ceria pagi.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Syaz, teman anda untuk ceria pagi edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijrah. Pada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan kami harap percutian anda memberikan 1001 kenangan indah. Dan kalau ikutkan cuaca di Langkawi 2-3 hari ini, minggu ni, cuaca yang hujan di sebelah siang. Dan kalau ikutkan ramalan cuaca untuk hari ini juga, untuk daerah Langkawi sebelah pagi, diramalkan ribut petir menyeluruh. Sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Dan sebelah malam, diramalkan tiada hujan. Jadi kepada hampa yang mai bercuti, rancang cuti anda dengan sebaik mungkin. Dan musim-musim hujan ni, elakkan anda pi hiking ke, pi mandi di air terjun. Kena lebih berhati-hati. Dan juga yang mandi bermanda di laut, di pantai, kena lebih berhati-hati dan peka dengan sebarang arahan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Dan kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa untuk punch card.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang pukul 9.49 minit pagi. Menghampiri pukul 10 pagi. Dan juga 10 pagi nanti kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Jadi nantikan perinciannya 10 pagi. Terus layan Langkawi FM.

Berita seterusnya, tiga lelaki etnik Rohingya ditahan dalam operasi pemandu warga asing Opewa oleh Jambatan Pengangkutan Jalan JPJ di daerah Alustar dan Bandar Baharu pada Jumaat. Mereka yang memandu kereta dan menunggang motosikal ditahan di tiga lokasi berasingan selepas didapati tiada lesen memandu sah selain kenderaan tidak dilindungi insurans dan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh. Seorang daripada lelaki itu yang berusia 40-an pemandu Perodua Alza dan memberi alasan kenderaan berkenaan disewa daripada warga Pakistan, manakala seorang lagi pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR turut didapati menunggang motosikal secara tidak berhemah. Pengarah JPJ Kedah Stan Van Lutem berkata, pihaknya menyita ketiga-tiga kenderaan digunakan untuk tindakan lanjut selain mengeluarkan notis saman. Beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas supaya menyalurkan aduan melalui aplikasi MyJPJ atau email aduantrafikjpj.gov.my. Berita seterusnya, penguasaan ilmu fiqh wanita khususnya berkaitan hukum hakam haid dan istihadah amat penting bagi memastikan golongan wanita Islam dapat melaksanakan ibadah wajib harian dengan sempurna, yakin dan berlandaskan hukum syarak yang tepat. Pendakwa bertauliah Ustazah Asma Zainon berkata, kefahaman mendalam mengenai ilmu tersebut mampu membantu wanita menangani pelbagai persoalan serta kekeliruan yang sering timbul dalam urusan ibadah harian. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah pada seminar Fiqh Wanita Anjuran Pusat Dakwah Islam Negeri Kedah yang berlangsung di Auditorium Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah. Seminar berkenaan memberi pendedahan menyeluruh mengenai aspek-aspek penting Fiqh Wanita yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan ibadah sekaligus membantu peserta meningkatkan kefahaman dan keyakinan dalam mengamalkan tuntutan agama. Program seumpama ini dilihat mampu memperkukuh pengetahuan agama dalam kalangan wanita serta melahirkan masyarakat yang lebih cakna terhadap hukum hakam syariah. Seterusnya memastikan setiap ibadah yang dilaksanakan menepati garis panduan Islam. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi. Aduh, Nanyut, penat lah tengok hang dia tadi. Makcik tu tengok telefon, duk scroll telefon tu saja. Hang tak sakit mata ke ha?
1: Mestilah makcik, mana boleh tinggal. Kawan-kawan Nani, semua mereka pergi tengok konsert kat KL tu. Kalau tak tengok update mereka, nanti rasa macam tertinggal. Tak tahu update gitu.
0: Itulah makcik duk tengok budak-budak zaman lo kan. Semua benda nak ikut, nak kena buat, nak kena beli, hak tu, hak ni. Dah kalau tak buat takut tak ikut trend lah, apalah macam-macam apa ni no.
1: Oh, pandai makcik. Satgi, kalau kita tak join, orang dah bercakap kata kita ni tak tahu, tak up to date.
0: Hai, ni aduh makcik terbaca hari tu, dia pun duk tulis apa benda, FOMO, F-O-M-O tu apa benda dah.
1: Amboi makcik, tahu no bahasa budak-budak lah ni. Betul lah tu, FOMO, Fear of Missing Out. Takut terlepas apa yang orang lain buat.
0: Dah mestilah makcik tahu hak tu. Makcik pun bukanlah tua sangat hampun. Takkan takat FOMO ni sampai benda nak kena buat.
1: Lebih kurang macam tu lah makcik. Tengok orang melancong, kita pun nak pergi melancong. Tengok orang beli barang baru, kita pun rasa nak beli.
0: Dah tu, kalau duit tak ada, duit dalam akaun RM312 lagu mana?
1: Oh, hak tu bahaya lah sikit makcik.
0: Makcik tengok ramai budak muda lo ni kan. Nuna ni, sanggup berhutang tu semata-mata nak ikut tren.
1: Betul ni, ada yang beli tiket konsert mahal-mahal, depa guna BNPL, Buy Now Pay Later. Oh, lepas tu bulan depan, jenuh nak bayar hutang.
0: Bukan takat konsert, telefon baru keluar pun berebut pakai nak beli serupa goreng pisang.
1: Padahal telefon lama tu elok je lagi.
0: Sebab apa? Sebab nak upload gambar, nak tunjuk dekat media sosial je sebenarnya kan. Nanti barulah orang tahu kata hang pakai telefon baru.
1: Setuju makcik. Sebab benda ni lah kadang-kadang buat kita rasa hidup orang lain semuanya sempurna. Hidup kita ni banyak kurang, tak macam orang lain.
0: Padahal yang mereka tunjuk tu hak indah-indah aja. Dalam hidup mereka hak berhutang tak tunjuk pula.
1: Yang sedih, yang susah, yang hutang bertimbun tu memanglah mereka tak tunjuk makcik.
0: Itulah kata. Sebab tu jangan duk percaya sangat apa hak kita nampak dalam internet tu.
1: Ni makcik, lagi satu masalah FOMO ni, kesihatan mental kita pun boleh terganggu tau.
0: Yo, kau lagu mana pula?
1: Bila kita tengok orang lain berjaya, kita mula nak banding dari kita dengan orang.
0: Oh, rasa macam diri kita tak perfect lah kan.
1: Oh, ada yang sampai jadi stres makcik. Sedih, rendah diri.
0: Padahal setiap orang pun masing-masing dah ada dah perjalanan. Wahatong dah semuanya.
1: Betul, ada orang umur 25 dah ada rumah. Ada orang umur 35 baru nak mula stabil.
0: Tak semestinya siapa cepat dia hak paling berjaya nah ni.
1: Tapi bila terlalu lama dekat media sosial ni, ramai lupa hakikat tu makcik.
0: Akhirnya macam mana? Hidup ni jadi perlumbaan yang tak pernah habis nak abang bagi. Oh, jadi macam mana nak elak FOMO ni ha?
1: Pertama, kurangkan masa dekat media sosial.
0: Wah, tu makcik setuju.
1: Kedua, kita kena fokus dekat matlamat sendiri. Jangan duk sibuk dekat pencapaian orang lain je.
0: Kalau gaji cukup makan kan, simpanlah duit tu dulu. Tak payah duk paksa diri nak ikut gaya hidup orang. Orang pergi mengopi, hang pun nak mengopi. Orang beli baju, nak beli baju baru juga.
1: Betul. Dan yang paling penting, kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada.
0: Kadang-kadang kan, kebahagiaan tu kan ni bukan ada pada yang kita beli, tapi ada pada ketenangan hati ni. Tak salah sebenarnya nak ikut trend, tapi berpada-pada lah kan.
1: Betul, jangan sampai trend tu kawal hidup kita pula.
0: Pandai Hana Nino, kadang-kadang pandai juga. Hidup bukan pertandingan siapa paling cepat, tapi perjalanan nak jadi versi hak terbaik untuk diri sendiri.
2: Ikut kemampuan, bukan ikut tekanan.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Ha, kita dah sampai ke jam yang terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama saya Syah sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Anda yang mana nak cik-cik-cik-cik, anda boleh masuk ke TT Live Langkawi FM, Langkawi FM RTM. Biasalah pagi-pagi ni, tersasul. Dan terus layan Langkawi FM.

Piala Dunia. Tahukah anda Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia?

0: Mesti pandai sembarang. Tetapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada ulang tahun ke-75, RTM juga menganjurkan pameran Maya 3D Virtual Exhibition untuk penglibatan penonton.
1: RTM 80.
2: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama kami di Langkawi FM. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara yang tular sepanjang minggu lepas. Antaranya, ada bayaran insentif awal kajian SSPA pada Jun-Julai 2026. Yang mana tular di media sosial sebuah poster mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Pada poster itu dinyatakan bahawa pembayaran akan dibuat pada Jun dan Julai 2026. Mereka yang berhasrat menuntut insentif tersebut diminta mengimbas kod respon pantas QR e-dompet yang tertera. Dan semakan mendapati BIA kajian SSPA telah disalurkan kepada penerima pada 23 Februari 2024 sebelum pelaksanaan SSPA bermula. Bayaran adalah secara one-off dan dikreditkan terus ke akaun bank penerima bukan melalui kod QR. Kementerian Kewangan mengesahkan poster tular adalah palsu dan menegaskan tiada pengumuman rasmi dibuat oleh kerajaan berkaitan hal itu. Jadi, yang tular itu adalah tidak benar. Dan itu merupakan taktik skema untuk memperdayakan mangsa. Jadi ingat, tak pasti jangan kongsi. Dan selepas ini kita ada permintaan lagu dari Rosita Muhammad di TT Live Langkawi FM RTM. Dia kata, "Syaz, lagu lelaki ini untuk semua yang bergelar anak, ayah dan datuk dengan ucapan selamat hari bapa." Jadi jom kita layan Anwar Zain lelaki ini.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 10.50 minit pagi. Minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 20 Jun 2026 bersama 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan juga saya nak bacakan ucapan dari rakan di TT Live Langkawi FM RTM daripada Ajat Girl. Dia cakap, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada Jannah sempena birthday-nya esok. Semoga Jannah sentiasa sihat dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga hingga ke Jannah. Dan juga kepada anda yang bergelar bapa, abang, adik, tok, tok wan, selamat hari bapa. Besar pengorbanan anda untuk keluarga tercinta. Baik, dan juga kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan jangan lupa juga untuk terus layan Langkawi FM. Dan selepas ini anda akan bersama ZZ Fly untuk activate Ekspresi pula anda akan bersama dengan Haris sehingga 7 malam. Jadi terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum. Bye bye.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada ulang tahun ke-75, RTM juga menganjurkan pameran Maya 3D Virtual Exhibition untuk penglibatan penonton.
1: RTM 80.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menghiburkan hujung minggu anda melalui ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam nanti. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada rakan setugas Zarif yang telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, hari ini Sabtu bersama dengan 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi pada jam 3.15 minit petang, saya dan juga rakan setugas di Perlis akan bersama-sama dalam Silang Budaya Stesen Berkembar, di mana kami akan bawakan perkongsian hari ini berkenaan dengan Port Viral. Port viral ataupun port-port menarik di sekitar Langkawi yang akan saya kongsikan, dan juga DJ Lin di sana akan kongsikan port-port menarik di Perlis. Jadi hampa tunggu apa? 3.15 minit lagi. Nantikan anda boleh saksikan di YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga di streaming langsung TikTok Langkawi FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Haris menemani anda sehingga 7 malam nanti dalam ekspresi

0: Dan berkembang
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM,
1: satu negara pelbagai budaya, satu suara, satu jiwa.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Silang Budaya Stesen berkembang bersiaran hari ini. DJ Haris di Langkau FM bersama DJ Lin dari Perlis FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ha, sihat ceria kita hari ini, no?
0: Betul.
1: Orang kata apa, sesuai dengan cuaca. Di mana kalau kita tengok di luar tu, cah elok lah, dia hangat lilit.
0: Dekat boleh hangat lilit, eh?
1: Hangat lilit.
0: Dekat Langkawi.
1: Mau di sana lagu mana?
0: Dekat Langkawi ni kalau tengok matahari, matahari dia hangat lah. Tapi kalau cuaca awan dia mendung. Awan dia mendung.
1: Oh, ya ke? Kalau belah kami dah awan tak ada mendung. Dia lari pergi belah nu, perasan.
0: Kalau dekat sini dia sopan nasi lah. Pada nasi hujan panas.
1: Ya ke?
0: Ni hujan panas.
1: Dia kalau lagu tu kan, kalau duduk sebelah Abang AA lah selalunya kan, dia boleh bertambah pinggan tu.
0: Bertambah nasi. Pinggan?
1: Bertambah pinggan. Makan semua nasi lebih sikit lah kan.
0: Jadi tambah salah AA
1: selalunya,
0: lah.
1: Tak lah, selalunya Abang AA dia dah lagu tu lah.
0: Dia lagu tu lah, no?
1: Dia lagu tu lah kan. Tapi petang ni kita berdua.
0: Betul, petang ni kita berdua. Abang AA dia kata dia tak mau lah.
1: Dia penat, dia tak mau dah makan nasi.
0: Penat dah. Bukan dia tak mau buat program dah, dia kata. Penat dah.
1: Oh, dia ke? Ish, abang dia sungguh ke?
0: Tak larat dah, dia kata.
1: Tak roik dah.
0: Okey, hari ni DJ Lin. Kita nak kongsi pasal apa ni DJ Lin?
1: Hari ni yang paling best sekali kita akan berkongsi dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita semua tentang port viral.
0: Port viral.
1: Orang kata setiap negeri ni dia ada port-port dia yang memang orang kata apa, sentiasa menjadi wish list. Kan?
0: Betul.
1: Yang mana orang di luar sana kalau mai je ke tempat kita, depa dah take note dah. Depa nak pergi ke mana dulu.
0: Betul.
1: Jadi hari ni kita berdua nak kongsilah di mana port-port viral yang ada di Negeri Perlis dan juga di Langkawi.
0: Ya. Dan kalau sebut Langkawi pula di Jeli. Langkawi ni tak jauh lah dengan Perlis. Alah, ambil ferry Kuala Perlis tu sampai Langkawi lah. Sejam je.
1: Itulah. Tinggal lambai tak kelih ya.
0: Betul.
1: Pasal dia hujung-hujung kan.
0: Betul. kalau nak ikutkan Perlis lagi dekat dengan daripada Kedah.
1: Betul.
0: Kalau kita naik ferry Kuala Kedah, dia sejam setengah, dua jam gitu.
1: Sebab tu kita kata kalau kita duduk di JT Kuala Perlis tu, kita lambai tu sabit dia tak kelih ya.
0: Betul.
1: Pasal mungkin dia dah hujung-hujung kan, dia sipi-sipi je. Betul. Kalau tidak tu dia kelih tu, batuk pun dengar.
0: Batuk pun dengar. Tapi tu duk kata batuk pun dengar, punya lah dekat kan. Sampainya tidak pun.
1: Siapa kata? Kita sampai.
0: Sampai noh dalam
1: dia. Sampai. Dia bukan takat sampai. Kita pernah menetap juga di sana.
0: Pernah menetap.
1: Tinggal tak pi tentu je lagi.
0: Okey. Jadi hari ini kita akan kongsikan pasal port viral lah DJ Lin.
1: Boleh, Haris.
0: Saya kita mulakan dengan Langkawi dulu. Langkawi akan bawakan port viral Langkawi, lepas tu diikuti dengan port viral dekat Perlis.
1: Boleh lah kita.
0: Alright, kita rehat dulu Sat.
1: Lagi
0: kita bagi port-port viral.
1: Port-port viral
0: baru
1: yang
0: kita
1: ada
0: kongsi
1: di tempat kita.
0: Ya. Alright, kita rehat dulu Sat. Sat lagi kita kongsi.

0: dia DJ Lin.
1: Ya.
0: Mai Langkawi jangan tak mai.
1: Mai jangan tak mai.
0: Mai bagi ramai, jangan dok buat ramai saja.
1: Betul. Mai buat ramai dia masalah balik tu kalau buat ramai sangat.
0: Betul. Bagi ramai tak apa, jangan buat ramai.
1: Bagi ramai tu tak apa. Kan kalau buat ramai tu dia kacau dah.
0: Betul. Dia kacau jadi kot lain. Dia jadi kot lain.
1: Jadi kita pun pening sama.
0: Betul.
1: Jadi untuk kalau tak mau bagi kita pening sama, biar dia pun mai bagi ramai saja.
0: Betul.
1: Jangan buat ramai.
0: Jangan buat ramai. Baik. Nampaknya pendengar kita ni pun dah tak sabar DJ Lin nak tahu pot-pot viral ni. Mungkin
1: mesti.
0: Pendengar-pendengar di Perlis FM dia pun nak tahu pot viral yang ada di Langkawi ni.
1: Betul. Jadi, ada juga yang masih orang kata tak pernah turun lagi di Langkawi.
0: Dan ada yang mai tapi dia pun tak tahu pot yang kami nak share ni.
1: Itu yang betul.
0: Dalam bahasa dia pun kata kami ni pecah lubang lah.
1: Pecah lubang lah.
0: Pecah lubang lah kami ni.
1: Tak apa. Pecah lubang hak elok tak ada masalah.
0: Ni itulah saya takut ramai pula pot kami yang kongsi ni, kami share ni tak ikut ramai dah tempat tu.
1: Dia dah kali tu. Tapi kalau ramai pi, kena pastikanlah depa pun jaga kebersihan.
0: Betul.
1: Kan? Pastikan yang mana turun mai tu patuhi apa saja peraturan yang telah ditetapkan.
0: Betul.
1: Barulah semua tempat pop-pop viral ni berada dalam keadaan yang bersih.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Orang luar pun boleh main melancung lagi kat tempat kita.
0: Betul sekali DJ Lin. Yang penting jaga kebersihan. Jangan letuk sampah tak tentu halah.
1: Sungguh tong sampah orang sedia sikitnya banyak.
0: Saiki kena dengan SW Corp.
1: Dia
0: sapu
1: dah.
0: Sampah. Sapu sampah 12 jam. Kan? Betul. Baju hijau. Sampu sampah 12 jam.
1: Denda pula sama.
0: Denda dah kena denda, malu pun boleh.
1: Betul ya. Tu dia lah orang kata tong sampah tu jarak tak jauh pun 2-3 langkah ya.
0: Betul.
1: Nak buang juga.
0: Betul. Okey. Jadi kita mula dulu dengan apa report daripada Langkawi kita nak share, iaitu
1: sila.
0: Pulau Tubuh. Jadi jom.
1: Sonok ni.
0: Kita tengok.
1: Jom.
2: Hanya dari pokok tuba yang tumbuh melata di sana, perkampungan nelayan pesisir pantai seluas kira-kira 17 km persegi ini dihuni sekitar 5,000 orang penduduk. Mereka masih lagi mengekalkan kehidupan tradisi sehingga kini. Untuk ke sini boleh menaiki bot laju dari JT Pelancongan Pekan Rabu atau JT Datuk Said Omar, JT Marmar dengan perjalanan sekitar 15 minit. Pelancong boleh menaiki van dan motosikal sewa atau bagi untuk bersiar-siar menikmati keindahan panorama perkampungan. Terdapat pelbagai jenis chalet dan motel untuk menginap dengan harga berpatutan. Paling menarik, ada juga yang menawarkan pakej percutian bersama keluarga angkat nelayan di rumah inap desa. Pelancong dapat mencuba pelbagai aktiviti menarik di Pulau Tuba seperti memancing, sauk sotong, mencari siput atau mencari beronok. Beronok ialah kehidupan laut seakan gamat atau timun laut yang didapati di kawasan berselut. Teksturnya yang kenyal dijadikan kerabu beronok, iaitu menu eksotik yang popular di pulau ini. Kerabu beronok sesuai dimakan sebagai pembuka selera atau hidangan sampingan bersama nasi panas. Pulau Tuba juga sebenarnya terkenal dengan makanan laut yang murah. Sampai di sini jangan lupa untuk menikmati mi udang. Ia merupakan antara menu wajib dinikmati sekiranya berkunjung ke Pulau Tuba. Dan juga makanan laut di sini sememangnya segar dan manis hasil tangkapan penduduk sekitar. Sambil menikmati mi udang, anda dihidangkan dengan pemandangan laut membiru selain bunyi ombak yang mendamaikan. Terdapat beberapa kedai yang menyajikan menu ini pastinya dengan harga berpatutan. Selain itu, terdapat juga perusahaan keropok lekor oleh penduduk tempatan. Istimewanya, keropok lekor ini ramuannya bukan ikan tamban atau ikan parang seperti kebiasaannya, tetapi menggunakan ikan kebasi. Ini kerana ikan kebasi banyak didapati di sini selain rasanya lebih sedap berbanding ikan lain dan masih lembut walaupun telah lama digoreng. Dan di sini juga menjadi salah satu lagi lokasi wajib singgah oleh para pengunjung jika datang ke Pulau Tuba. Para pengunjung turut berpeluang melihat sendiri bagaimana ikan kebasi segar diproses untuk dijadikan keropok lekor. Kepada kaki OOTD,

0: Kebasi segar diproses untuk dijadikan keropok lekor. Kepada kaki OOTD, ha, jangan lupa singgah di Taman Kerbau untuk bergambar kenangan berlatar belakangkan kerbau berkubang di bendang. Para pengunjung boleh menerokai pesona desa taman ini dengan landscape yang menenangkan. Ia menawarkan gambaran sekilas jeti sepanjang kira-kira 800 meter itu boleh dilawati oleh para pengunjung untuk mengambil gambar. Terutamanya ketika suasana matahari terbenam memberikan pemandangan yang begitu indah. Ia juga dikenali dengan nama jeti Ombak Rindu kerana dahulunya pernah menjadi lokasi penggambaran beberapa buah filem tempatan. Antaranya filem Ombak Rindu dan Langit Cinta yang diarahkan anak tempatan Langkawi iaitu Osman Ali. Akhir sekali, batu hampar iaitu tepian pantai yang bukan berpasir tetapi berbatu. Ia begitu unik dengan formasi batuan dan landscape yang mempesonakan para pengunjung. Satu lagi lokasi yang sangat sesuai untuk bergambar bagi dijadikan kenangan. Mereka yang meminati aktiviti lasak boleh ke situ dengan menaiki ATV untuk melihat sendiri persekitaran hutan bakau dan formasi geologi semula jadi yang menarik.
1: Tu dia, DJ Lin.
2: Ya.
1: Tu kami kita bawa pun, kan?
2: Kita pun kalik tengok. Pasal macam lama sangat tak turun ni.
1: Kena turun. Lama tak turun, rugi je tau.
2: Tengok tadi,
1: ada mi udang.
2: Betul.
1: Ada
2: mi udang situ sedap.
1: Ada popok lekor ikan kebasi.
2: Betul. Orang kata apa, makanan makanan memang kat situ sedap belaka.
1: Betul.
2: Tambah belah-belah utara ni rugi sangatlah siapa-siapa yang duduk belah selatan tak turun mai.
1: Betul.
2: Sebab apa? Dia punya harga tu kita menang lagi.
1: Kita menang lagi. Pasal apa? Pasal kita dekat dengan laut.
2: Kita dekat dengan laut.
1: Agak-agak tak ada duit sangat, pi mengai.
2: Betul.
1: Korek cacing belakang rumah. Ada mata kair jadi.
2: Kalau tak korek cacing tak apa, tauk jalar lah.
1: Tauk jalar. Betul.
2: Kalau kita tarik tu dapat ikan ketukar. Ingat dulu masa duduk di belah pantai Cenang kan. Kita tebak jalar waktu tu, petang-petang dengan kawan-kawan kan, tarik tu dia naik elok.
1: Dan tu masa apa sedap dia jeli tu ikan ketukar.
2: Kita kalau macam tu kita rebus dengan asam. Tidak pun kita goreng bagi dia garing.
1: Lepas tu cicah sampai belacan pula kan.
2: Allah, apa nak kata no ni? Siapa lalu belah belakang tak galih dah.
1: Tak galih dah. Kecok je lah, kena pula nasi panas-panas tengah hujan kan. Allah.
2: Letak pula kicap ataupun toyu tu.
1: Kena pula kicap lemak manis.
2: Tak tahulah nak kata.
1: Betul.
2: Dia orang kata apa, siapa nak pergi mana pun pergi lah. Tinggal tang tu pun tak apa lah.
1: Tinggal
2: tang tu, tak ada masalah.
1: Kita boleh hat tu, tak apa dah.
2: Tak apa dah, habis meta. Tu dia orang kata no. Kalau kita tak kongsikan, mungkin ramai lagi lah orang kata apa, pendengar-pendengar di luar sana yang tak tahu keindahan Pulau Tuba.
1: Yo,
2: kan?
1: Betul.
2: Apa yang ada di sana.
1: Betul.
2: Orang kata apa, mereka ingat bila mai ke belah-belah pulau ni hanya sekadar tengok laut, tengok pulau lah.
1: Betul.
2: Kan? Sedangkan banyak lagi aktiviti yang boleh mereka lakukan.
1: Betul.
2: Di tempat-tempat kita yang mana kita nak kongsikan.
1: Ya, betul bersama. Sekali DJ Lin. Sagi, kita ada pula video daripada Polih.
2: Polih?
1: Yang berkongsi berkenaan buat viral daripada Polih lah.
2: Semestinya lah. Kita pun nak kongsi juga bersama dengan kawan-kawan kita di Polih FM, di Langkawi FM, di RTM Klik yang mana nak dengar di luar-luar sana tu pun kita nak kongsikan. Jadi kita harap lepas mereka dengar kita punya perkongsian ni, mereka boleh ambil tiket awal.
1: Betul.
2: Mereka boleh booking dah siap-siap. Pang mana mereka nak pi, boleh senarai pi dah.
1: Tambah-tambah kan? Tahun depan ni.
2: Aha.
1: Bulan 4, 5.
2: Lima Langkawi.
1: Yang mana tak tahu yang kapal terbang tu. Yang
2: betul ya. Tempat berhimpun kapal terbang. Tu tak kira lagi hak yang di laut tu bersusun pula.
1: Betul. Nanti tu pakat ramai pula. Pakat penuh pula Langkawi.
2: Pakat penuh pula lah. Tapi Alhamdulillah lah. Itu pun sebahagian daripada penjanaan ekonomi.
1: Betul. Dia dapat kat Polih juga kan. Sebab orang nak main Langkawi kena lalu Polih juga.
2: Lalu. Tak lalu kan.
1: Dalam
2: kita
1: masa,
2: kan jiran.
1: Dalam masa yang sama dia menjana ekonomi Polih juga.
2: Betul. InsyaAllah sama-sama lah.
1: Betul.
2: Kan? Lagipun kita ni semua adalah masyarakat yang majmuk.
1: Betul.
2: Saling membantu antara satu sama lain.
1: Betul. Kita sama-sama. Jadi, naik.
2: Sama-sama naik. Tu dia orang kata kalau Polih buat bagi boleh Kedah pun.
1: Kedah pun buat pagi boleh.

0: 4 pagi boleh ha? Lagu tu cerita dia. Jadi jom kita rehat sat seketika. Sat lagi kita nak kongsi pula bersama dengan kawan-kawan semua mengenai dengan port viral yang ada di negeri Paling.
1: Alright, kita rehat sat lah.
0: Layan.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: dia DJ Lin di Pekan Kuah. Aku rasa bertuah.
1: Takkan tak bertuah kan?
0: Betul.
1: Orang kata apa, dah jauh-jauh perjalanan tu, tiba-tiba sampai di Pekan Kuah, takkan tak bertuah.
0: Betul.
1: Dah sampai-sampai dengan selamat. Tengok tempat pun cantik, elok kan? Betul. Bersih lagi. Pekis semua tu.
0: Pekis.
1: Dan kali ni, sampai dah waktu untuk Lin pula berkongsi bersama dengan kawan-kawan di luar sana.
0: Ya, sila.
1: Pot-pot viral yang ada di Negeri Polis. Tapi hari ni kita bawakan satu. Yalah dulu, no?
0: Tak apa. Bagi orang Langkawi apa dia. Panas-panas dulu. Mereka panas-panas dulu. Saya kira mereka cari.
1: Ya, jadi kita harap tu perkongsian kita pun membawa banyak manfaat lah untuk semua. Dan rakan-rakan kita pun yang mana dah dengar tu boleh letak dalam wish list mereka.
0: Wish list.
1: Siap-siap untuk mai ke belah utara ni di Langkawi mahupun di Negeri Polis sendiri.
0: Alright.
1: Dan macam biasalah, kita pun orang kata apa, Polis ni memang merupakan negeri yang paling kecil sekali dekat Malaysia ni. Tapi banyak sebenarnya destinasi yang menarik boleh diterokai.
0: Tidak seperti yang diwar-warkan dalam media sosial yang kata Polis adalah apa orang tu, bukan tu semua tipu-tipu belakang lah tu.
1: Tidak mungkin 8 orang. Sebab
0: orang.
1: Sehari, kalau kita keluar sehari ni tengok, coy, sehari mesti ada kawan tu dia mengandung. Sat lagi dia pimpin tangan anak depan tu. Kan dia, lo ni orang duk mengai, duk gila mengai
0: betul,
1: lagi.
0: Betul, duk gila mengai.
1: Dia bukan takat gila bola, dia gila mengai kan.
0: Betul.
1: Mesti ada punya kita akan jumpa. Jadi mana mungkin 8 orang kan.
0: Betul.
1: Kita semua jenis ada orang kata apa.
0: Tambah pula.
1: Bakar ramai-ramai.
0: Betul. Ada hak gila bola, ada hak gila mancing, ada hak gila pergi negara jiran.
1: Dia ada kali.
0: Dia ada.
1: Kalau nak pergi negara jiran, pastikan ada semua, no? Lengkap. Jangan duk ikut dan masuk ke tingkap.
0: Betul.
1: Macam pantun pula.
0: Masuk ke tingkap lah, ya. Lepas tu, kena tolak. Lepas tu kena tolak. Nak pula viral dekat media sosial lah pula.
1: Jadi tu dia lah orang kata. Masuk, biar masuk ikut pintu.
0: Betul.
1: Penuh dengan adab dan tertibnya.
0: Jangan masuk ke tingkap.
1: Jangan masuk ke tingkap. Haru Zat Gimba.
0: Betul.
1: Okey. Dan seperti biasa, untuk minggu ni pula, kami nak bawa semua kawan-kawan kita ke lokasi rekreasi yang mana cukup terkenal dalam kalangan penduduk tempatan kita dan juga pelancong lah. Iaitu Tasik Melati, kawan-kawan. Kan? Terletak pun dia tak jauh daripada sempadan Malaysia Thailand kita. Tasik Melati ni juga menawarkan suasana yang sangat tenang, nyaman dan juga jauh daripada kesibukan bandar. Kiranya dia duduk tu nak kata tengah tak tengah, tepi tak tepi. Sedang-sedang elok lah orang kata. Dan apa yang menarik tentang Tasik ni pula adalah tentang kewujudan yang terdiri daripada ratusan pulau kecil semula jadi. Tapi dia tersebar di permukaan Tasik tu.
0: Di permukaan Tasik, ya?
1: Betul. Jadi, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok VT ni.
0: Jom kita layan dulu video ni.
2: Assalamualaikum. Port Viral minggu ini, kita bersiaran dari Tasik Melati, Perleh.
3: Ini saya bawa hampa pergi satu tempat yang cukup cantik dan juga tenang dekat negeri Perleh ni, iaitu Tasik Melati. Ramai orang bila sebut Perleh, mereka tanya Padang Besar, Harum Manis atau Kangar. Tapi sebenarnya, Perleh ada banyak lagi tempat menarik yang masih belum ramai yang tahu. Jadi hari ini, saya nak bawa hampa mai ke Tasik Melati ni untuk hampa tengok sendiri dan rasai sendiri kecantikan dan keindahan Tasik Melati ni.
4: Tasik Melati ni, kalau hampa tengok kat belakang ni kan, ayat dia tenang je. Lepas tu kan, kat sini tempat yang paling best untuk hampa healing-healing petang-petang. Kalau tak percaya, cuba tengok.
3: Sebenarnya, Tasik Melati ni ada lebih daripada 150 pulau-pulau kecil yang terbentuk secara semula jadi. Dari jauh nampak macam pulau terapung tayang. Hush, memang cantik. Macam lukisan. Tu, cuba hampa tengok. Kalau ambil gambar memang lawa lah ni. Kalau hampa mai sini, antara aktiviti yang boleh dibuat ialah berjalan atas jambatan kayu yang melintasi Tasik. Dari atas jambatan ni, hampa boleh tengok pemandangan Tasik yang luas sambil menghirup udara segar. Sambil-sambil tu, ada juga yang jogging dekat sini. Hampa bayangkan sambil duduk jogging tu tengok pemandangan macam ni. Takkah seronok? Cantik kan? Bagi yang sukakan fotografi atau content creator tu, tempat ni memang sesuai untuk ambil gambar dan video. Setiap sudut ada pemandangan yang cantik. Lebih-lebih lagi bila matahari mula terbenam.
4: Selain daripada healing dan juga tengok gambar, anda juga boleh mengai dekat sini.
3: Sungguh, Tasik Melati juga menjadi habitat kepada spesies burung dan juga hidupan ayak yang lain. Ha, tengoklah untuk orang yang suka mengai.
5: Ha, cuba tengok abang tu duduk mengai. Seronok kan? Ha, hangpa kalau nak rasa juga boleh lah main ke sini.
3: Ketenangan ni kadang-kadang tak perlu bayar, tak perlu bersesak-sesak. Kadang-kadang duduk saja sambil tengok ayak tasik, dengar bunyi burung, ha, tengok ikan, tengok flora dan juga fauna yang ada dekat sini, cukup menenangkan hati. Bila saya main ke sini, saya teringat satu lagu. Ha, lagu dia Tasik Melati, Tasik Melati. Ha.
5: Tak apa, saya nak habis lagi saya main lagu tu.
3: Ha, ada satu sudut lagi. Kalau hangpa perasan, antara tarikan unik dekat Tasik Melati ni ialah struktur dan wakaf yang mempunyai sentuhan seni bina ala-ala Cina. Bumbungnya yang melengkung dan reka bentuknya yang klasik menjadikan kawasan ni nampak menarik untuk bergambar. Ramai pengunjung yang datang singgah ke sini untuk ambil gambar kerana suasananya seolah-olah berada di taman tradisional Asia Timur. Tu cuba hangpa tengok. Ha. Saya rasa macam nak berkungfu pula kat sini. Tak heranlah kalau kawasan ni sering menjadi lokasi pilihan untuk sesi fotografi, rakaman video dan juga konten TikTok kerana setiap sudut nampak cantik di dalam kamera.
5: Ha, tak saat ni saya janji saya nak main lagu Tasik Melati kan? Ha, ni saya main.

Baik, itu saja Port Viral untuk edisi kali ini. Kalau hampa dapat tengok kan, Port betul-betul macam dinasti Cina. Okey, sampai ni kita nak pergi mana pula? Jangan lupa komen, like dan juga share video ni. Saya nak pergi mana pula ni? Jom.

0: asyik melati memikat hati dia je,
1: Lin. Memang sangat-sangat memikat hati. Kalau nak tahu dia terpikat tahu mana, macam mana, bagaimana, kena singgah Mai.
0: Betul. Tak apa, nanti kan saya pergi singgah tengok kot mana terpikat, tertarik, meletup ke apa. Tengok
1: boleh,
0: lagu mana.
1: Boleh berlakon. Kita takut tak pergi, tak mau balik lah.
0: Tak mau balik. Jangan.
1: Jangan. Jangan no. Tak pergi kerja siapa nak duk buat no.
0: Betul. Sian
1: gaji kita. Tapi apa pun, walau di mana pun kawan-kawan kita pilih destinasi percutian, jangan lupa untuk utamakan juga keselamatan.
0: Betul.
1: Jaga kebersihan, macam awal tadi kita habang tu kan. Jaga kebersihan di kawasan ataupun di tempat yang kita kunjungi. Dan jangan lupa juga untuk hormati budaya serta komuniti setempat.
0: Dan juga saya nak tambah sikit.
1: Apa tu?
0: Terutamanya yang main Langkawi. Yang main Langkawi, yang mana yang sewa motor apa semua kan. Pastikan ada lesen.
1: Betul.
0: Kalau tidak saman panjang je lah. Tadi baru saya duduk tengok sambil-sambil duduk layan lagu Tasik Melati, duduk tengok ada satu abang ni pegang kertas saman panjang lebar punya.
1: Tu mau gaya lagu tu apa boleh ke keluar daripada Langkawi tu?
0: Saya rasa tak boleh.
1: Tak settle tu.
0: Saya tak tahu, rasa kena ikat kaki apa.
1: Kena ikat kaki dia dah bang. Kalau ikat kaki duduk kat kedai makan tak apa. Kurang-kurang perut kenyang boleh makan.
0: Betul, itu pun kalau orang mau pergi.
1: Kalau nasi kalah kalau lagu tu. Tapi kalau kata kena ikat kaki tu, duduk di bawah pokok, kena gigit angga saja.
0: Betul, kena gigit angga. Naya.
1: Itu dia, Naya Pak Karim kali tu.
0: Betul.
1: Dan kita harap perkongsian kita tu memberi banyaklah inspirasi juga pada kawan-kawan kita yang mana duduk dengar waktu lah ni. Sebab kena tahu juga kadang-kadang tempat yang paling menarik tu bukan sebab viral semata-mata.
0: Betul.
1: Tetapi sebab ada pengalaman, ada kenangan yang indah waktu kita kunjungi tempat tu. Betul tak?
0: Betul, DJ Lin. Dan saya yakin setiap tempat tu dia ada kesan tersendiri pada hati setiap orang.
1: Ada, takkan tidak kan. Tambah pula kalau kita berjalan masuk sendiri kan. Jangan duduk naik, harap naik motor ataupun naik kereta saja kan.
0: Dia tambah-tambah lagi lagi tersimpan di dalam hati apabila kita pergi satu tempat tu. Kita bertemu jodoh kita di tempat tu. Nyantu lagi lah.
1: Kita tak boleh lagu-lagu tu. Tak boleh kita lagu tu tak boleh.
0: Jangan
1: tak
0: bercinta tiba-tiba pergi putus kat tempat tu. Kira berluat kat tempat tu pula.
1: Dia dah kali tu. Tak pergi pula.
0: Pakai tak pidah tempat tu.
1: Pakai tak pidah. Dia tu putus. Orang kata putus harapan, putus semua.
0: Putus.
1: Putus talian.
0: Okay.
1: Tak ada talian ayat
0: dah. Tak ada talian dah.
1: Lagi lagu tu lah Haris no.
0: Betul.
1: Kita harapkan juga program Silam Budaya Stesen Berkembar daripada Langkawi FM bersama dengan Poli FM juga.
0: Poli FM.
1: Bukan kali yang terakhir. Kita harapkan lepas ni ada lagi pertemuan-pertemuan yang sempoi yang boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di luar sana.
0: Ya, dan juga di mana yang berada di Poli ketika ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar Langkawi berseloteh dengan DJ Ampua ni.
1: Tak tahulah.
0: Tak
1: dia
0: tahulah.
1: Kalau sembang dengan kami kadang-kadang tu dia boleh pergi sampai ke bulan tu.
0: Dia lanjut sikit, lanjut. pakai sebab perut kenyang ni. Ni sembang lanjut ni.
1: Betul. Dia bila perut kenyang, hati banyak senang, itu senyum pun sudah lebar, dia kasi jalan.
0: Jangan poket kurang.
1: jangan. Jangan. Yang tu jangan kurang.
0: Okey, jadi itulah dia pot viral dan tempat menarik yang telah kami kongsikan yang DJ Lin kongsikan daripada Perlis, iaitu apa dia?
1: Tasik Melati
0: dan Langkawi. Kami bawakan sebiji lagi pulau, iaitu Pulau Tuba bagi kami.
1: Tuba betul. Dan kita harapkan kawan-kawan kita pun jangan segan, jangan malu-malu untuk terus berkunjung ke negeri bertuah kami.
0: Betul.
1: Kan? Tapi, walaupun hujung, tapi semuanya sempoi.
0: Tapi kalau orang Langkawi, dia keluar memang dia soh dia lalu kot Perlis dulu.
1: Kena lalu kot Perlis.
0: Pasal apa?
1: Lalu kot tempat lain.
0: Kalau saya sendiri pun saya akan lalu Perlis dulu. Pasal apa?
1: Pasal pendek sikit dia punya perjalanan.
0: Hak tu satu. Hak nombor dua.
1: Pasal, hak nombor dua tu banyak.
0: Pasal sampai-sampai dia disambut dengan bau sate ikan.
1: Tahu.
0: Yang tu yang keluar.
1: Hak tu sakan. Nak buat bagi. Dia kalau dah duduk tuan tu. Dia kalik. Dia tak boleh apa sikit-sikit. Dia kena banyak sekaligus.
0: Betul. RM5 tak cukup.
1: Tak cukup.
0: Tambah lagi.
1: Kena tambah. Bau kelir orang kata cerah biji mata.
0: Betul. Jadi terima kasih lah. ya, kepada baik. Penerbit Langkawi iaitu kita Nurul Razian Razi dan Natia Zainal. Teknikal kita Muhammad Syafiq, Acik Daud dan Muhammad Noh Fazli dan juga Vimin kita Siti Nur Najiha. Dan penerbit boleh siapa dia di Jelin?
1: Kita ada Ryan untuk hari ini. Dia kena ada.
0: Dia mati tak sungguh.
1: Dia kena ada.
0: Dia ada.
1: Kalau dia tak ada, kiranya Lin pakai duduk di tepi sana, korek lubang.
0: Korek lubang di tepi sana.
1: Membenamkan diri sendiri di dalam itu ya. Jadi dia kena ada. Dan teknikal kita biasalah untuk hari ini kita ada Kak Lady Rara kita dan juga Abang Saroji kita.
0: Abang Saroji.
1: Abang Saroji kita. Tabik spring hat tu.
0: Tabik spring.
1: Hat tu pun mau tak ada tu keresahan juga kita.
0: Putui tali kasut tak jumpa dah.
1: Sungguh ha. Cuma dia lah nak pakai tali kasut kena tunduk sikit. Lawak ya Abang Saroji.
0: Abang Saroji kata, pasal
1: ya, dah,
0: dia potong saat. Dia potong siaran.
1: Tunggu saat hak tu dia dah.
0: Okey, jadi terima kasih DJ Lin. Kita jumpa lagi nanti noh.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: InsyaAllah. Tak jauh mana Langkawi boleh.
1: Tak jauh. Nanti kita kelui-kelui main sampai tu lah.
0: Betul.
1: Mesti sampai. Takkan tidak kan?
0: Betul sekali DJ Lin. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam. Bye. Jumpa lagi semua.

0: berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini, kita semua tahu yang betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk solat. Tapi, kita juga sedar tentang realiti betapa mencabarnya kita nak didik anak-anak untuk solat. Well, sekurang-kurangnya Mama Tia rasa begitu. Mungkin anak boleh solat depan kita, tapi kadang kita tak suruh dia tak solat pun dengan sendiri. So, apa sebenarnya resepi atau formula yang paling utama dalam mendidik anak-anak untuk solat? Biasanya lah kalau Mama Tia sering sebutkan, kalau kita nak anak kita belajar, nak kita anak kita pandai, aktif, apa yang paling penting adalah asas kasih sayang. Jadi untuk kita didik anak-anak solat juga, asas emosi yang kuat dan positif itu sangat-sangat penting. Kerana kebijaksanaan, kematangan emosi yang anak-anak kita ada akan melahirkan positivity ataupun melahirkan keadaan diri anak-anak yang positif dan sentiasa ceria, gembira, tenang dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi, untuk anak-anak kita ni yang sedang berkembang, sedang membesar, mereka perlu merasakan solat itu penting dan solat itu indah. Solat itu sebahagian besar dalam kehidupan mereka. Tanpa solat, mereka tak rasa best, tak rasa nikmat, tak rasa indah. Bagaimana kita ni, mungkin dah dewasa baru kita rasa begitu. Jadi, kita kena sering sebutkan tentang kasih sayang Allah. Betapa Allah berikan kita nikmat, betapa kita cintakan Allah, betapa kita rasa macam sangat bersyukur dengan apa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan itu, kita rasa mensyukuri nikmat solat. Jadi, ibu dan ayah ni kita kena faham, anak-anak ni akan belajar melalui apa yang kita lakukan. Okay? So, bila kita menunjukkan kepada anak-anak betapa solat itu penting dalam kehidupan kita. 5 waktu solat, bila dengar azan, kita ambil wuduk, kita siapkan tempat solat, tak perlu kita cakap, kita buat dengan anak-anak, insya-Allah mereka akan terapkan benda ni dalam kehidupan mereka. Dan sudah pasti, dalam apa pun kita lakukan dalam hidup ni, kita kena banyak berdoa. Berdoa kerana nikmat, solat, ini semua anugerah dari Allah. Jadi seperti Nabi Ibrahim juga mendoakan supaya anak beliau, cucu keturunan semua solat, menjadi daripada golongan yang solat. So jadi kalau mungkin Mama Tia boleh kongsikan doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu doa untuk kita doa agar anak-anak kita ini, generasi akan datang dan diri kita ini solat. Kerana solat ini 5 kali sehari. Mungkin ada yang rasa berat, ada yang rasa terlalu sedikit. Tapi yang pentingnya untuk anak-anak kita bermula seawal usia, biarlah hubungan mereka dengan solat, hubungan mereka dengan agama, hubungan mereka dengan Al-Quran itu indah. Dan supaya mereka rasakan diri mereka boleh buat. So siapkan pakaian solat, sejadah, ruang solat yang cantik, indah, wangi untuk anak-anak kita sekeluarga. Dan juga bila solat itu dikaitkan dengan aktiviti yang best, positif. Mama dengan Baba membacakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah tokoh-tokoh wanita ke tokoh-tokoh dalam sejarah yang menarik. Jadi anak-anak ni rasa bestnya solat. Saya suka sangat aktiviti solat bersama keluarga. Semoga Allah menurunkan rahmat dan barakah dalam keluarga kita dan setiap usaha kita diambil kira sebagai amalan kebaikan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ekspresi.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadang-kadang penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Ricky lagi dengan lagunya Sesal Mendua baru saja menghiburkan anda melalui ekspresi di Langkau FM dari jam 3 petang sehingga 7 malam membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik sudah semestinya. Dan ingin dikongsikan dengan anda semua pula berkenaan dengan info piala dunia. Iaitu semalam USA menentang Australia dan keputusannya USA menang 2-0 terhadap Australia dan kemudian di kumpulan C, Scotland menentang Morocco dan keputusannya ialah Morocco menang 1-0 terhadap Scotland. Dan kemudian pada perlawanan pada jam 8.30 minit pagi tadi iaitu Grup C, Brazil menentang Haiti dan keputusannya Brazil menang 3-0 terhadap Haiti. Dan akhir sekali Grup D, Turki menentang Paraguay dan keputusannya adalah Paraguay menang 1-0 terhadap Turki. Jadi nantikan sebentar lagi akan saya kongsikan dengan anda semua info-info berkenaan dengan Piala Dunia 2026 secara lebih terperinci sebentar lagi. Jadi apa anda harus lakukan? Terus setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM di frekuensi 104.8 ataupun anda boleh tonton juga menerusi live streaming di TikTok Langkawi FM ataupun anda boleh muat turun RTM Click. Ya, menerusi Google Play, App Store dan juga App Gallery. Betul-betul percuma. Anda boleh tonton keseluruhan 104 perlawanan Piala Dunia di sana dan anda boleh dengarkan juga 34 stesen radio RTM di RTM Click. Mudah kan? Mudah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, haris teman anda sehingga jam 7 malam nanti. Kita galau-galau sikit bersama lagu daripada Ungu, Aku

Espresi dimulai setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

sense dengan lagunya Tak Bisa Memilihmu. Alamak, kenapa pula Tak Bisa Memilihmu? Jadi teruskan setiap anda Tabsa Radio Malaysia Langkawi FM untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya untuk solat fardu asar bagi daerah Langkawi pada hari ini adalah pada pukul 4.51 minit petang. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua iaitu jadual perlawanan untuk pagi nanti. Perlawanan yang pertama sekali akan bermula pada pukul 1 pagi di antara Belanda dan Sweden, pada jam 1 pagi. Dan kemudian diikuti pada jam 4 pagi iaitu Germany menentang Ivory Coast. Dan seterusnya Grup E juga, Ecuador menentang Curaçao pada jam 8 pagi dan diikuti dengan Grup F pada pukul 12 tengah hari. Ya, 12 tengah hari. Ya betul, 12 tengah hari iaitu Tunisia menentang wakil Asia kita iaitu Jepun. Jadi semestinya patut disaksikan kerana semua perlawanan menarik-menarik belaka. Menentang gergasi semua, Belanda, Jerman, Ecuador, Jepun. Ini memang hari yang patut kita tengok dalam dunia sebab memang semua grouping-grouping yang terbaik semua. Dan seperti mana kita tahu, Haiti tidak dapat layak ke pusingan 32 kejohanan atas kekalahan mereka terhadap Brazil semalam. Tapi tak mengapa, tercalon ke Piala Dunia pun sudah menjadi yang terbaik. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak info-info tentang Piala Dunia yang sudah semestinya bakal menghiburkan anda. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمات رب النعيم لرحمة الله سبحانه وتعالى. Islam ini bukan hanya mengajar tentang beriman kepada Allah semata-mata, tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Islam ini mengajar juga akhlak yang baik, sifat yang baik apabila kita berada di dalam masyarakat. Islam ini juga dibina atas 5 benda. Salah satu daripada riwayat Bukhari, Islam dibina atas 5 benda, 5 perkara yang disebutkan. Nah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, puasa, zakat dan sebagainya, menunaikan haji. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Solat ini adalah rukun utama bagi selepas daripada kita mengucap syahadah. Apa arti solat tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Firman Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini boleh mencegah perkara mungkar. Jadi kita kena sedaya upaya usaha buat ikut perintah Allah sampailah solat itu menjadi benteng kehidupan kita. Solat ini juga akan mengajar kita untuk menjaga akhlak peribadi seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam tuan-tuan. Bukannya kita beribadat semata-mata tanpa kita sedari ibadat itu juga tidak boleh memberikan kesan yang baik kepada kita. Ayuh kita sama-sama usahakan. Nah, Islam ini lengkap dan cantik bila mana kita mempelajari dan juga mendalaminya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kemuliaan sebagai agama Islam, semua kita dapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.51 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Untuk makluman anda, sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan kemudian kita akan kembali dengan hiburan ekspresi kenangan.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ini, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuar coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, Nanyo, penat loh tengok hang dia tadi. Makcik duk tengok. Tengok telefon, duk scroll. Telefon tu saja. Hang tak sakit mata ke hang?
1: Mestilah makcik. Mana boleh tinggal. Kawan-kawan Nani, semua mereka pergi tengok konsert kat KL tu. Kalau tak tengok update mereka, nanti rasa macam tertinggal. Tak tahu update gitu.
0: Itulah makcik duk tengok. Budak-budak zaman lo kan. Semua benda nak ikut. Nak kena buat. Nak kena beli. Hak tu, hak ni. Dah kalau tak buat, takut tak ikut trend lah. Apalah macam-macam. Apa ni, no?
1: Oh, pandai makcik. Satgi, kalau kita tak join, orang dah bercakap kata kita ni tak tahu. Tak up to date.
0: Hai, ni ada makcik terbaca hari tu. Dia pun duk tulis. Apa benda? FOMO, F-O-M-O tu apa benda dah?
1: Amboi makcik, tahu no bahasa budak-budak lah ni. Betul lah tu, FOMO. Fear of missing out. Takut terlepas apa yang orang lain buat.
0: Dah mestilah makcik tahu hak tu. Makcik pun bukanlah tua sangat hampun. Takkan takat FOMO ni sampai benda nak kena buat.
1: Lebih kurang macam tu lah makcik. Tengok orang melancong, kita pun nak pergi melancong. Tengok orang beli barang baru, kita pun rasa nak beli.
0: Dah tu, kalau duit tak ada, duit dalam akaun RM312 lagu mana?
1: Oh, hal tu bahaya lah sikit makcik.
0: Makcik tengok ramai budak muda lo ni kan. Nona ni, sanggup berhutang tu semata-mata nak ikut trend.
1: Betul ni. Ada yang beli tiket konsert Mama Hai, depa guna BNPL, Buy Now Pay Later. Lepas tu bulan depan, jenuh nak bayar hutang.
0: Bukan takat konsert. Telefon baru keluar pun berebut pakat nak beli serupa goreng pisang.
1: Padahal telefon lama tu elok je lagi.
0: Sebab apa? Sebab nak upload gambar nak tunjuk dekat media sosial je sebenarnya kan. Nanti barulah orang tahu kata hang pakai telefon baru.
1: Setuju makcik. Sebab benda ni lah kadang-kadang buat kita rasa hidup orang lain semuanya sempurna. Hidup kita ni banyak kurang, tak macam orang lain.
0: Padahal yang depo tunjuk tu hak indah-indah aja. Dalam hidup depo hak berhutang tak tunjuk pula.
1: Yang sedih, yang susah, yang hutang bertimbun tu memanglah depo tak tunjuk makcik.
0: Itulah kata. Sebab tu jangan duk percaya sangat apa hak kita nampak dalam internet tu.
1: Ini makcik, lagi satu masalah FOMO ni, kesihatan mental kita pun boleh terganggu tau.
0: Yo, kau lagu mana pula?
1: Bila kita tengok orang lain berjaya, kita mula nak banding diri kita dengan orang.
0: Oh, rasa macam diri kita tak perfect lah kan.
1: Oh, ada yang sampai jadi stres makcik. Sedih, rendah diri.
0: Padahal setiap orang pun masing-masing dah ada dah perjalanan. Wah, dah semuanya.
1: Betul. Ada orang umur 25 dah ada rumah. Ada orang umur 35 baru nak mula stabil.
0: Tak semestinya siapa cepat dia hak paling berjaya nah ni.
1: Tapi, bila terlalu lama dekat media sosial ni, ramai lupa hakikat tu makcik.
0: Akhirnya macam mana? Hidup ni jadi perlumbaan yang tak pernah habis nak abak bagi. Oh, jadi macam mana nak elak FOMO ni ha?
1: Pertama, kurangkan masa dekat media sosial.
0: Hatu makcik setuju.
1: Kedua, kita kena fokus dekat matlamat sendiri. Jangan duk sibuk dekat pencapaian orang lain je.
0: Kalau gaji cukup makan kan, simpanlah duit tu dulu. Tak payah duk paksa diri nak ikut gaya hidup orang. Orang pergi mengopi, hang pun nak mengopi. Orang beli baju, nak beli baju baru juga.
1: Betul. Ada yang paling penting, kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada.
0: Kadang-kadang kan, kebahagiaan tu kan ni bukan ada pada yang kita beli, tapi ada pada ketenangan hati ni. Tak salah sebenarnya nak ikut trend, tapi berpada-pada lah kan.
1: Betul. Jangan sampai trend tu kawal hidup kita pula.
0: Pandai Hana Nino. Kadang-kadang pandai juga. Hidup bukan pertandingan siapa paling cepat, tapi perjalanan nak jadi versi hak terbaik untuk diri sendiri.
2: Ikut kemampuan, bukan ikut tekanan.
3: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untuk Muharis kembali menghiburkan anda ya dalam segmen sekarang ini, iaitu ekspresi kenangan yang anda bakal dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan sehingga jam 7 malam nanti. Jadi jika anda ingin membuat sebarang permintaan-permintaan lagu, boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran sekarang ini. Antara lagu yang anda boleh minta ialah lagu daripada tahun 70-an sehinggalah lagu di tahun 2010 dalam lingkungan tu lah. Nyatakan saja anda nak lagu apa, anda nak lagu rock ke, anda nak lagu dangdut ke, anda nak lagu balada ke. Minta saja anda kongsikan tajuk lagunya dan siapakah penyanyinya di ruangan komen. Itu dia tadi Makcik Bawang sembang pasal FOMO. Adakah anda tahu apa itu FOMO? FOMO atau maksud lainnya Fear of Missing Out, ataupun senang ceritanya takut ketinggalan. Jadi sekejap lagi kita akan sembang juga bab-bab apa dia takut ketinggalan ni, FOMO ni. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM sehingga jam 7 malam nanti, sehinggalah kita katuk kedai senang cerita. Kita layan lagu-lagu syahdu petang-petang ni dengan cuaca yang cantik di Pulau Legenda hari ni. Dengan suhu pun tak adalah panas sangat, tak adalah sejuk sangat. Orang kata cantik-cantik je, angin pun sepoi-sepoi bahasa. Jadi teruskan layan Radio Malaysia Langkau FM sehingga jam 7 malam nanti bertemankan Haris.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Jadi iklim dengan lagunya Firasat Kasihku. Saya putarkan permintaan anda melalui TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda semua. Baik, jadi nantikan pada pukul 6 petang nanti akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan apakah perinciannya. Dan seperti sekarang ini, apakah anda tengah lakukan pada hari-hari cuti begini? Adakah anda tengah melepak di luar rumah? Adakah anda tengah melayan Langkawi FM sambil menyakat sampah depan rumah? Adakah anda tengah beriadah? Jadi hati-hati dalam apa-apa jua yang anda sedang lakukan ketika ini. Kerana malam itu tidak berbau, apa jua yang bakal terjadi akan terjadi. Apa yang kita patut buat, kita ambil langkah berjaga-jaga. Dalam apa-apa jua aktiviti sekalipun, kira-kiralah aktiviti itu kita lihatkan sebagai aktiviti yang selamat, tapi dia ada risiko-risiko terselindung. Jadi sentiasalah berhati-hati dalam apa jua keadaan yang anda lakukan. Mahupun tengah memandu, lagilah kena berhati-hati, fokus di jalan raya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Hari saya akan hiburkan anda sehingga jam 7 malam dengan lagu Ekspresi Kenangan. Ini dia Cici Farhamida dengan Wulan Merindu, merupakan permintaan Syidah melalui TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih kepada anda semua.

0: Messi di mana? Setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Mentari FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nokawi FM.

0: Berita semasa petang ini dimulakan dengan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia RTM. Hasrat tersebut katanya disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Timor Leste, Expedito Loro Diaz Ximenes. Beliau ditemui selepas sesi pertemuan tersebut yang diadakan bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Butterworth. Selain itu, Datuk Fahmi bersama rakan sejawatnya Ximenes turut bertukar pandangan mengenai kedudukan Timor Leste dalam Indeks Kebebasan Media Dunia yang dikeluarkan oleh Reporters Without Borders RSF yang tertinggi di Asia Tenggara dan ke-30 daripada 180 negara. Berita seterusnya, operasi khas memandu warga asing PEWA yang dilaksanakan oleh JPJ Cawangan Langkawi seawal jam 6 pagi berjaya mengesan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya dalam kalangan pemandu warga asing di beberapa lokasi tumpuan sekitar pulau ini. Hasil operasi tersebut, sebanyak 16 buah motosikal telah disita selepas didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan 1959. Kesemua motosikal yang telah disita dibawa ke depoh tahanan kenderaan sita JPJ Cawangan Langkawi untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ Cawangan Langkawi menegaskan bahawa operasi seumpama ini akan terus dipergiatkan bagi membendung pelanggaran undang-undang jalan raya serta memastikan keselamatan dan ketenteraman pengguna jalan raya di Pulau Langkawi sentiasa terpelihara.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Program pengumpulan minyak masak terpakai UCO akan diperluas ke seluruh negara merusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan BBT dan skuad agro komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, skuad agro komoditi yang baru saja dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran. Langkah itu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan mengitar semula bahan berkenaan yang boleh diproses menjadi produk bernilai tinggi termasuk bahan api penerbangan lestari. Selain itu, ia menyumbang kepada usaha negara mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati keberihan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Untuk Malaysia Langgu FM di 104.8 ya, untukmu masih Haris menemani petang anda sehingga jam 7 malam nanti ya, sehingga 7 malam nanti Haris dalam Haris akan menemani anda dari 3 petang sehingga 7 malam. Ha, jadi esok Haris akan menemani anda lagi dalam segmen ekspresi dari 3 petang sehingga 7 malam. Dan di jam terakhir ini kita masih dalam segmen ekspresi kenangan, di mana anda boleh buat permintaan lagu-lagu kenangan. Lagu di antara tahun 70-an sehinggalah lagu di tahun 2010. Yang sudah semestinya mengimbau kembali kenangan lama anda. Kenangan yang manis. Kenangan yang pahit. Kenangan yang sedih. Kenangan yang gembira. Tidak mengapa, kita kongsikan saja lagu-lagu dalam segmen ini. Jadi anda boleh buat permintaan anda melalui TikTok Live Langkawi FM. Ha, jadi tunggu apa lagi? Nyatakan tajuknya dan siapakah penyanyi lagu yang dipinta anda semua. Ini dia, saya tunaikan lagu permintaan Is. Katanya tengah bawa lori ni bang. Lagu Data Satu Permaisuri. Ha, terimalah. Ini dia Data Permaisuri. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Mutiara dengan lagunya Mutiara. Mutiara, lagunya Mutiara. Yang sudah semestinya mengamit memori anda. Baik, saya nak bagi sedikit pesanan buat anak-anak muda yang kita kasihi. Seperti mana yang kita tahu, ingatlah bahawa jalan raya ni bukanlah tempat untuk menunjukkan siapa paling berani, siapa paling laju. Aktiviti berempit, berlumba haram dan memandu secara berlulu bukan sahaja melanggar undang-undang, cik adik. Weh. Malah boleh meragut nyawa dalam sekelip mata. Dan mungkin hari ni, rasa hebat apabila motosikal memejut laju atau berjaya memotong menyelit kenderaan lain. Namun, satu silap kecil saja sudah cukup untuk mengubah 360 darjah kehidupan kita. Dan yang lebih menyedihkan, keluarga yang menunggu kepulangan anda di rumah, bayangkan perasaan mak dan ayah anda menanggung kesedihan yang tidak berpenghujung. Bayangkan anak yang keluar sihat walafiat, balik rumah terbujur kaku. Jika anda sekalipun meminati dunia pemotoran, salurkan minat tersebut ke tempat yang sebetulnya, seperti litar atau program sukan bermotor yang sah dan selamat. Jadi kepada anda semua yang mendengarkan Langkau FM, hati-hatilah di jalan raya. Ingat orang yang tersayang sentiasa menunggu kepulangan anda di rumah. Jadi teruskan kesetiaan anda dan boleh buat permintaan lagu melalui TikTok Live Langkawi FM. Ini dah saya tunaikan permintaan lagu Purnama Merindu. Nama dia Purnama Merindu yang meminta lagu Awi di Pecara Janji. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Hai Sayawi, saya ingin berpesan, aktiviti bermotosikal memang seronok sebenarnya, tapi janganlah sampai yang tak sepatutnya. Budaya mengempit tu buang jauh-jauh. Nah, tunggang dengan selamat, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada saya, Awi, Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Semenjak awal lagi bila ku mengenalimu.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

Okey, baik, jadi sampai di sini saja Haris menemani anda hari ini. Jadi jangan lupa kembali untuk esok kerana Haris akan masih dalam segmen ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi masuk pada pukul 7.39 malam, manakala waktu solat Fardu Isya pula masuk pada pukul 8.55 malam. Terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui TikTok Live Langkawi FM, Mawar Marwisa, Mariana. Lagi kita ada siapa lagi? Kak Kasih Kaisara, Purnama Merindu, terima kasih. Dan ramai lagi. Tak nampak nama, sorry. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya dan tidak terlupa juga rakan tugas jurutera tanker yang bertugas, iaitu Syafiq, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua. Jadi saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Jadi kita jumpa lagi esok dalam segmen yang sama, ekspresi 3 petang sehingga 7 malam. Jangan lupa tau. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak bari, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan perempuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan perempuan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan perempuan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja tapi kita buka YouTube, contoh kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 92.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا

0: Amin.
1: Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia.

0: Sesungguhnya, agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Masih lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM, sentiasa di hati waktu ini. Semoga semuanya diberkati dan sentiasa dimudahkan serta dimurahkan rezeki selalu untuk edisi hari ini Hujung Minggu. Semoga Hujung Minggu kali ini menjadi Hujung Minggu yang terbaik buat kita. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semuanya. Yang mana belum tunaikan, tunaikan dahulu. Kemudian sambung semula apa juga urusan dan tugasan anda pada hari ini. Dan yang memandu, masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat. Kalau kita lihat juga menerusi Met Malaysia, ada beberapa kawasan yang hujan lebat dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, berhentilah berehat seketika, kemudian sambung perjalanan anda jika anda berasa letih dan sebagainya. Pastinya kekalkan siaran Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita, antaranya Hasan Hashim. Salam senja semuanya, dan buat Reza serta pendengar-pendengar kita, sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada, pastinya hiburan yang terbaik untuk hujung minggu kita. Raza, Assalamualaikum. Reza, salam maghrib buat semua pendengar Nasional FM. Di hujung minggu, Nasional FM sentiasa di hati, 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat menunaikan salat fardu maghrib buat semuanya. Dari Terengganu, Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu buat Reza serta semua rakan pendengar. Moga sihat dan ceria selalu. Pastinya dengan hiburan terbaik kita hujung minggu kali ini dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Hazrin Syahari juga nikmas dari Kota Baru. Indahnya pemandangan melapangkan minda, menghilang kepenatan pekerjaan, merawat diri. Moga semangat untuk esok bekerja semula, katanya. Santai-santai di rumah saja, esok dah mula kerja balik tau. Kerja hujung minggu tak apa, walaupun kena bertugas hujung minggu ni, kita jadikannya sebagai ibadah ya dalam hidup kita. Seronok apa kerja hujung minggu, sebab jalan nak pergi kerja tu tak jam kan, trafik tak meningkat dan sebagainya, balik pun tenang je. Okey, sambil-sambil tu juga layanlah Nasional FM, saya akan bersama-sama dengan anda. Itu antara ucapan daripada pendengar kita, Siti Salwa juga. Katanya, saya baru balik dari kampung, ambil buah durian manggis dan cempedak. Katanya, cuti-cuti Malaysia je. Tak keluar ke mana, pusing-pusing Malaysia. Sekarang ni musim durian kan? Mantap. Semua hantu durian dah mula lah kan? Itu antara ucapannya lah ya. Ita Cok dari Ipoh, dan itu antara ucapan-ucapan yang sempat saya kirimkan. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ini kirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus selayan, terus berhibur. Rod Stewart untuk anda, lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12.30 malam. Edisi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti. Berbagai rancangan telah dirancang ya musim hujung minggu ni. Tapi apapun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana rundingan antara Malaysia dan Thailand berhubung isu import udang masih berada pada peringkat perbincangan intensif dengan kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik terutama melibatkan aspek keselamatan makanan dan biosecurity. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, isu tersebut kini telah dibawa ke peringkat lebih tinggi dan sedang diteliti secara mendalam bagi memastikan kepentingan negara terpelihara tanpa menjejaskan hubungan perdagangan dua hala. Menurut beliau, demikian pada sidang media selepas merasmikan program Road to Maha 2026 peringkat Zon Tengah pada hari ini. Dan juga dalam masa yang sama, Malaysia dan Thailand dijangka terus berunding bagi mencapai persetujuan yang seimbang antara keperluan perdagangan dan pematuhan piawaian keselamatan makanan antarabangsa. Perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan Piala Dunia FIFA 2026. Jepun dijangka meneruskan momentum positif dalam saingan kumpulan F Piala Dunia 2026 apabila turun menentang Tunisia awal pagi esok dengan keyakinan tinggi selepas mengikat Belanda dalam aksi terdahulu. Bekas penjaga gol kebangsaan Said Adni Said Hussein melihat keputusan tersebut sebagai bukti kemampuan skuad Samurai Biru untuk bersaing dengan pasukan elit dunia sekaligus meletakkan mereka sebagai pilihan mendapatkan tiga mata pertama kejohanan. Menurutnya, Jepun kini bukan sahaja muncul antara kuasa utama Asia, malah menjadi contoh terbaik memperlihatkan negara Asia mampu merapatkan jurang dengan pasukan gergasi Eropah. Dan juga kemenangan atas Tunisia nanti bukan sahaja mampu mengukuhkan kedudukan Jepun dalam kumpulan F, malah membuka laluan lebih luas buat wakil Asia itu untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam laluan negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM. Sentiasa.

Tizakia, teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Segera membayar hutang si mati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya. Sahih Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan, selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini macam biasa dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan puan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan puan, kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan puan-puan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain. Maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan puan-puan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan puan-puan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan puan-puan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan puan-puan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan, kita nak keluar zakat pula. Banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

9.20 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Selamat malam semuanya. Apa khabar yang baru saja dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini, dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Seperti biasa, yang mana berkelapangan hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung. Apa khabar semua yang baru saja hadir dalam TikTok Live? Zara Imahi, selamat malam. Ya, selamat malam Fikri Masam Manis, terima kasih hadir bersama Fatin Aris dan juga sahabat kita. Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Terima kasih banyak-banyak, semoga dipermudahkan juga segala urusan anda. Dan untuk dengar kita yang memandu saat ini, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yen Hazrin katanya, selamat berhujung minggu dan selamat malam. Selamat malam bang, apa khabar ya? Boleh terus juga ikuti media sosial rasmi kami yang lain. Kami ada Facebook, ada Instagram juga, serta di TikTok seperti biasa, untuk ikuti perkembangan terkini kami, Nasional FM dan kandungan yang terbaik. Untuk pilihan bersama yang seterusnya pula bersama dengan sahabat kita dari Brunei Darussalam, kita bersama-sama dengan Ahmad Suhaili dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi yang berjudul Nafisa. Hiburan terbaik kita pada malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih hadir bersama di TikTok Live ini. Apa khabar semua yang baru saja hadir, baru saja masuk? Boleh tepi-tepi kita, kita mengimarahkan lagi TikTok Live kita dengan pelbagai interaksi, perkongsian ataupun ucapan sambil kita berhibur lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Juga sahabat kita dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah, bersama dengan Ahram Ahmadal dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Asya Malik yang sudah biarkan berlalu. Pastinya anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama permintaan sahabat pendengar kita. Anizah Samin dari Tukang Pecah Batu Pahat Johor, permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Sejati. Ditujukan kepada rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan pendengar, walau di mana juga anda berada, semoga urusan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk sahabat pendengar kita, Kak Siti Salwa, salam takziah buat arwah mak mertua, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Dan untuk semuanya yang telah pergi meninggalkan kita, yang telah kembali ke rahmatullah, kita doakan semoga rohnya diletakkan dalam para syuhada. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama doa untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Tapi yang kita yang masih hidup ni, kita kena teruskan kehidupan kita. Kita lalui sahaja kehidupan kita seharian seperti biasa. Kalau ada hujan, ada ujian dan sebagainya, kita kena tabahlah ya. Kita jadikannya sebagai satu ujian yang baik, ada hikmah yang baik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya, lagu ciptaan GS Kevin untuk anda, Nafisa, Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Wiskan lagunya sejati 9.40 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Pastinya akan terus menyarikan lagi malam anda. Menerusi pilihan bersama 2.0 untuk anda semua. Di Nasional FM sentiasa di hati juga menerusi Nasional Hujung Minggu. Sehingga 12 tengah malam yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Pastinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik membawa kita ke lembah yang lama serta nostalgia lama yang kita kenangi. Itu antara permintaan lagu sahabat pendengar kita ada lagi sebenarnya. Tapi kita nak bagi ucapan lah juga. Kita nak keudarakan ucapan pendengar-pendengar kita yang telah menghantar menerusi ruangan komen di muka buku. Antaranya bersama dengan Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Pastinya dengan hiburan terbaik kita hujung minggu kali ini. Malam minggu kita layan Nasional FM. Mantap sehingga 12 tengah malam nanti. Nur Ariza dekat TikTok ada. Facebook pun ada. Terima kasih ya. Dengan ucapan selamat berhujung minggu semuanya. Norah Hussein ada bersama. Selamat tugas Reza. Saya tak ke mana-mana hujung minggu ni. Di JB sahaja duduk rumah. Hujung minggu ni kita layan radio dan juga tonton televisyen katanya. Selamat beristirahat Nora. Princess ada bersama. Mai kita layan Nasional Hujung Minggu. Nombor tangga 12 tengah malam. Hiburan terbaik kita pada malam ini. Kita berehat sambil kita layan santai malam minggu di Nasional FM. Dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ramli kita. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan Janet Zai, selamat berhujung minggu bersama Reza. Semoga hari ini sihat hendaknya dan happy-happy konti kita. Terima kasih. Jom dengar, jangan tak dengar katanya. Kita layan sehingga 12 tengah malam. Zainal Husin, selamat bersiaran. Mantap, hujung minggu ni tak ke mana. Kita santai di rumah saja. Yelah kan, kadang-kadang duduk rumah tu lagi tenang. Lin Rose Linda, selamat bertugas di hujung minggu buat Reza. Saya hujung minggu ni tak ke mana-mana. Duduk di rumah saja. Nak dengar radio, cuaca pun panas ketika ni. It's hot day katanya. Terima kasih hadir bersama. Kita santai malam minggu. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujung 12 tengah malam. Untuk pilihan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Biah dari Sadong Jaya, Samarhan, Sarawak. Sebuah lagu daripada Hakim Rusli. Sangkar Derita, hiburan kita pada malam ini. Noraini juga ada bersama dari Kuching, Sarawak. Lagu No Saja, lagu Tangkap Lentuk daripada kumpulan X-Ray Mekar di Jiwa. Dan diikuti sahabat kita Eliana Rusliana. Lagu permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Bruno Mars dan Lady Gaga, Die With A Smile. Dari Bumi Kenyalang, Saratok, Sarawak. Mantap. Selamat bekerja semua yang bertugas. Sambil tugas, sambil kita layan Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia untuk anda, Hakim Rusli, Sangkar Derita. Terus layan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

9.56 minit malam, waktu ini masih lagi sama-sama dengan saya di penghujung jam ini berurusi nasional hujung minggu. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat berhujung minggu. Walau gimana juga anda berada pelbagai rancangan dan juga aktiviti yang telah dirancang ya. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri semuanya. Baik, sedikit perkongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia Info Penyelenggaraan untuk anda yang memandu di E6 Lebuh Raya Plus, Lebuh Raya Elite, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah, Lebuh Raya Elite di E6 terdapat kerja-kerja penyelenggaraan penanda garisan jalan di kilometer 20.3 sehingga 21.8 arah selatan dari Bandar Sarjana Putra ke Putrajaya. Lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5.30 minit pagi. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elite, terdapat kerja pembaikan pothole di laluan sebelum masuk Plaza Tun Sifil. Lorong kiri ditutup bermula 9 malam ini sehingga 5 pagi esok. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu juga. Lebuh Raya LDP Damansara Puchong E11 arah selatan dari Pencala ke TDI trafik meningkat, serta Puchong Jaya ke Puchong Industri. Rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan kenderaan anda, diri anda dalam keadaan baik. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun rehat dan rawat. Kena kopi dulu nak mandu jauh melebihi hidup marhalah ni, kena segar mata kan, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Profesor dari Jerantut Pahang, terima kasih bang. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok? Saya masih lagi bersiaran ketika ini. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan sahabat pendengar kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, permintaan Azhar untuk anda. Sebuah lagu daripada kumpulan Wish, Kernamu Suhailah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dan selamat malam sentiasa di hati bersama-sama dengan saya Amin Azrul, si nasional hujung minggu pastinya dengan hiburan yang terbaik diserikan lagi malam minggu anda pada malam ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam 10.09 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat walau di mana juga anda berada, yang bertugas, yang bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara terbaik semuanya. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April pada tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau juga, data rampasan polis diraja Malaysia PDRM turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuklah dadah jenis benzodiazepin, dan juga beberapa agensi keselamatan turut mencadangkan tindakan lebih tegas susulan peningkatan kes vape yang mengandungi bahan terlarang. Juga dapatan tersebut turut mengukuhkan pertimbangan kerajaan terhadap cadangan pengharaman vape yang kini sedang diteliti. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelari jarak sederhana negara Wan Muhammad Fazri Wan Zahari menamatkan saingan 800 meter lelaki Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 di tempat kedua dengan catatan 1 minit 51.20 saat. Dan walaupun gagal mencapai sasaran yang ditetapkan, Fazri tetap melihat keputusan itu sebagai satu perkembangan positif dalam persiapannya menghadapi cabaran lebih besar selepas ini. Dan Fazri kini mengalihkan tumpuan kepada persiapan menghadapi Sukan Asia pada September depan dengan sasaran utama untuk memperbaiki rekod peribadi 1 minit 47.64 saat. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita teruskan hiburan kita dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

untuk hiburan kita pada malam ini. Selamat mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ini ramai juga yang melakukan pelbagai urusan, ya, yang menjahit baju, menyiapkan tempahan dan sebagainya, yang bertugas di pelbagai lokasi, di pejabat, di stesen minyak, di restoran dan di kafe. Mantap semuanya, terima kasih. Sambil kita bekerja, sambil kita berurusan, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik, sebab kata sahabat kita Mawar Anggun, lagu-lagu best mengambil memori katanya, ialah membawa kita ke lembah yang lama, kan? Teringat kisah-kisah lama, eh. Itu antara ucapan daripada rakam dengan kita di TikTok, di Facebook juga, bersama dengan Ahmad Suhaili. Ada mutiara katanya, mengetahui isi hati seseorang ada hal yang tak mungkin, tetapi isi hati akan tergambar melalui sikap dan perkataan. Ya, betul. Jadi kita kena berhati-hati dengan sikap dan perkataan kita, eh. Kerana itu mencerminkan diri katanya. Ucapan juga Ford Ranger, assalamualaikum, selamat malam semuanya terbaik. Malam minggu kita pada malam ini, Zia Stakona, Nasional FM, terbaik semuanya. Terima kasih hadir. Santalia hadir bersama dengan kita juga, ya. Selamat tugas Reza sehingga ke penghujungnya. Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Selamat jamu selera tadi di hentian Sungai Perak. Wow. Berhati-hati, ya, untuk sahabat kita yang memandu. Semoga semuanya selamat. Itu antara ucapannya. Saya akan keberadakan ucapan yang berikutnya. Sebab apa? Kita nak terus layan lagu-lagu pilihan. Antaranya bersama dengan Muhammad Shah. Lagu permintaannya sebuah lagu daripada kumpulan Tija, Kau Yang Tak Mengerti. Diikuti sahabat kita Akmar Hashim, sebuah lagu daripada Aziz untuk anda, Takkur Biar. Pastinya lagu-lagu yang terbaik untuk kita pada malam ini. Santai hujung minggu. Wan juga dari Perak, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Istimewa untuk pendengar Nasional FM, sentiasa di hati, mantap selalu. Kita terus layan, terus berhibur untuk ada lagu ciptaan Rain Osman, Kau Yang Tak Mengerti. Pastinya hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Sultan Eddie Hamid membawa kita 10.50 minit malam waktu ini. Lagu yang dipublikan oleh Zaitun Samiaman. Nadah Impian, lagu permintaan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Anda boleh terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ataupun nak senang, nak mudah, muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah yang anda peroleh. Apa kata Wafi, best lagu tu, lagu Ciwang Boleh Jatuh Pokok. Mantap semua, terima kasih masih lagi kekal menonton di TikTok. Saya dan Nak Enda ni di TikTok Live 11 malam. Kita masih lagi dengan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Wan dari Perak. Ini dia lagu nostalgia, Rindu Dalam Sengsara. Pastinya hiburan terbaik anda, terus layan Nasional FM.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sekarang ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasihat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Datuk Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ya, cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Orang kita pun catut. Jadi, senario kita yang dulu kita sebut data lewat lahir, apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenaan. Isu data lewat dia ini adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah. Keluarga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Umpama mimpi dalam mimpi jam-jam terakhir. 11.20 minit malam, waktu ini pastinya dengan hiburan yang terbaik menyerikan lagi malam minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu 11.20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Dengan hiburan terbaik sehingga 12.30 malam nanti. Demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi terasa kita. Dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang seterusnya. Untuk saingan kumpulan F, Belanda akan bertemu dengan Sweden awal pagi nanti 1 pagi. Diikuti perlawanan bagi saingan kumpulan E, Germany akan bertemu Ivory Coast ataupun Cote d'Ivory awal pagi nanti 4 pagi. Diikuti saingan kumpulan E, Ecuador akan bertemu Curaçao 8 pagi. Serta esok bagi saingan kumpulan F, Tunisia akan bertemu dengan kelab gergasi dari Asia, Jepun 12.30 hari nanti. Anda boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus, juga saluran TV OK, dan muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Layan Piala Dunia FIFA 2026 walau di mana juga anda berada, juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA edisi tahun ini. Baik, kita masih lagi teruskan permintaan lagu bersama dengan Nida Wahida, sebuah lagu daripada Nayunda dalam Mengalah, diikuti sahabat kita Ramli dari Ceras, sebuah lagu daripada Nur Kumalasari yang berjudul Mata. Juga ibarat sahabat-sahabat kita yang lain dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dari Pekan Pahang, berita dari rantau, sebuah lagu daripada kumpulan Elite Cat. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Layunan dengan lagunya dalam Mengalah, lagu permintaan sahabat mendengar kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, edisi hari ini, saya ingin kudarakan ucapan pendengar-pendengar kita, Eliana Rosliana. Hujan agak ringan dan lebih sejuk dari Seratus Sarawak. Selamat malam dan salam hujung minggu. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik juga. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Kesyaduan lagu-lagu terbaik. Kawasan hujan lebat ni memang buatkan kita melentuk je kepala sambil layan lagu-lagu Nasional FM. Lebih selalu dari mana ni? Tasik Kesuma, Beranang. Terima kasih. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria selalu. Salih Jabian, Ainul Jaafar, Ati-Ati, selamat malam. Nur Azila, Rasidah Safi, James Pengiran, Daniel dari Tawau, Ida Mulyani juga dari Parit Raja, Tantari dan Mas Mira. Jom ke Padang Kota Lama Pening, hujan di sini katanya. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan sebab kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, Lin Rose Linda, buah lagu daripada Safura. Sedalam Mana Cintamu, hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda, Nasional FM.

Baiklah, sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya di hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Selepas ini untuk 6 jam yang berikutnya bersama dengan Hanim, Nasional Game Berhantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Maksudnya yang akan terus menghiburkan anda 6 jam siarannya. Baik, sampai kita bersama lagi untuk siaran yang berikutnya, siaran hari yang berikutnya dengan sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, insyaAllah hari Isnin nanti. Yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagilah pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang paling penting, jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanim akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM. Terus setia bersama.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Thrilling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi, seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis, kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal: "Quridat 'alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha." فَخَشِيْتُ أَنْ تَخْشَاكُمْ فَقُلْتُ رَبْ فَقُلْتُ رَبِّي وَأَنَا فِيهِمْ فَصَرَفَهُمْ عَنْكُمْ. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi SAW bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku. Sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi. Bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka. Hadis daripada Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya. Tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Zahzam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi talafi su'am, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la zalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara, kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut, makin sempit. Dahlah sempit dan dia menyakitkan, serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam taf'alu walam taf'alu fattakun nara lati waqunuhan nasul hijar wa'addat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas. Bila dibakar, dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Kita dah baca hari itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kamu dihumbar dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang, Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka. Wara'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia wujud siap dah. Dah ada lah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okay. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Madam, kita nak rehat seketika.
2: Doktor? Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan misi malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okey.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata, malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: Saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkannya untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan doktor.
3: Okey. Baik, terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka, kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya dengan kelajuan satu second tu dalam 29,000 kilometer per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuid ya tum biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka. Jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahualam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Dia kata, Nabi SAW bersabda kata, manusia berada di atas titian sirat. Titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada empat dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, lepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih dahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah. Dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah. Malikul Maut. Malikul Maut. Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula? Ciri-ciri, kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, eh. Kalau tak senyum, orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar, iaitu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-bahq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi, ini sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Bi ahadin min quwwati mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal, dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar, eh? Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahakan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi Malik Zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Okay. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM, sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim, membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor,

0: Apakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
1: Hebat soalan tu.
0: Silakan.
1: Doktor pun tegah mam.
0: Kan? Rasanya Hani boleh jawab tu. Tak ada.
1: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
0: Silakan.
1: InsyaAllah.
2: Baik. Terima kasih Naf Nina Hanim. Baik. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut ni, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang. Nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir. Kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu, kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, Ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya mungkin duduk dalam neraka. Tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu. Kecuali kita duduk zaman Rasulullah, para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimatul tauhid. Ikhlas. Duduk terbenam, tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah semestinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut. Itu tak ramai sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minasyaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ajirna. Bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap. Ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh. Tapi dia baca dengan pendek, ajirna. Jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu satu hari kita dah bincang hari itu. Dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah. Al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah. Malam-malam, dia bangkit, solat tahajud dua rakaat. Tiba-tiba air matanya dengan sendirinya. Feeling, Ainan la tamasu an-nar, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis. Menangis sampai keluar air mata habis, keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi. kerana takutkan Allah, ingat Allah sendirian, papa bas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya, dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka aulamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatlan alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila para Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah, maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi la sulil firdaus, ya Allah, untuk masuk syurga yang firdaus memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang, bila kita dah feeling, kita dah datang rasa, kita kata syaukan, di bahasa Arab, syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah, Allah Ta'ala kata, akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
0: Itulah ni. Sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
2: Ya.
0: Baik, silakan.
1: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
2: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah. Sayyidus syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Yalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. Supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam, tak naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu? Ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu hari pengutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake dia. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dia tak boleh. Dalam diri dia, dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik. Agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita. Supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi. Dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian. Selepas ini kita ada kematian. Selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan. Dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka. Berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berdasarkan ayat Quran ini, wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari. Akhirat, kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra. Khususnya bagi mereka yang sama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Allahu a'lam.
0: Allahu akbar. Terima kasih. Baik, Doktor, untuk yang terakhirnya, Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk episode kali ini, Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya itu, Doktor?
2: Terima kasih, Nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti, batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafaki bukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata. Apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih tu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu, kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum, kita tahu. Kambing mengembek, kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu, wahiyatafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu, daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. wahiyah tafur hampir nak pecah. Marah dia tadi. Itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab. Hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan. Marah, dendam. Marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
0: Silakan Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
2: Okey, terima kasih Nak. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah. Ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insya Allah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini. Bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
0: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Buruh Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya beransur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Buruh Hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4 Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan, katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Ata Mohkoma, kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir, katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti, saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram, okay? Ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini, okay? Daripada Syahputra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Geng burung hantu. Okay, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi baik bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabung. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng burung hantu, bersama saya Hanim masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini. Pada pukul 4 pagi tadi dah mula dah perlawanannya, kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak terketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok. Yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan, itulah orang kata demam bola, kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng buruhan tu, Nasional FM sentiasa di hati.

ada atau memandu di Johor, frekuensi kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9 Pagi Yang Sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini, dari laman web rasmi Public Info.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera semua pendengar setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimurahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital, atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh dikatakan bahawa maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarnya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik. Cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Maksudnya siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh. Itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, umpamanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian hab halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk, maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk, dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat, maknanya bukan tindakan kita tu salah. Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda. Rasulullah naik mimbar, disebut Sa'id al-mimbar fanada bi sautin rafi'a, ya ma'syara man aslama bi lisanih wa lam yughdhi al-iman ila qalbi, la tu'dhu al-muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'uhum, fa inna man tatabba'a 'urata akhihi tatabba'a Allah wa 'arafahu wa law fi jawfi rahlihi. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya, jangan kamu menyakiti saudara kamu, jangan kamu mengganggu mereka, jangan kamu membuka keaiban saudara kamu. Siapa yang membuka keaiban saudaranya, Allah akan membuka keaifannya walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

baiklah pendengar setia Nasional FM Geng Murah Hantu, sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Burung Hantu. Selepas ini terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa punya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walaupun rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, selamat pagi dan yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi sekali lagi untuk anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar di pagi hari ini kan? Alhamdulillah. Kita bersua kembali. Yaya bersama dengan anda. Pukul 6 pagi sampai pukul 11 pagi macam biasalah. Ceria pagi. Edisi hari ini hari Ahad 21 Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik. Dan terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM. Juga selamat pagi kepada semua rakan-rakan di 34 stesen. Okey, seluruh Malaysia. Okey. Dan juga pastinya untuk panduan serta makluman kepada para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi adalah pada pukul 5.53 minit pagi di Pulau Langkawi. Selamat menunaikan solat fardu subuh.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dosa lisan ini jugalah akan memberikan satu kerugian kepada hamba-Nya. Dosa lisan ini jugalah akan membawa kepada keparahan. Dosa lisan ini jugalah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akan membawa kepada kerugian pahala ibadat kita. Nah, yang tadi, tiga kata lisan adalah punca. Dan juga kalau tak ada benda apa yang kita nak bercakap, tuan-tuan, ada para-para pendengar dikasihi oleh Allah, diam saja lebih selamat. Kalau ada benda nak cakap, cakaplah benda yang baik. Ada dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Qaf ayat 18, auzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada satu perkataan pun diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, setiap percakapan, setiap perbuatan, setiap pergerakan, setiap segala-galanya dijaga, ditanda, dicatat, direkod. Jadi tuan-tuan ada dikasih, lari memang lari tak lepas, lari tak lepas. Nah, jadi semua kita kena pakat-pakat jaga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Jika percakapanmu tidak membawa kepada manfaat, maka diam itu lebih selamat. Nah, ini pesanan Imam Syafi'i. Imam Nawawi pun sebut apa? Hadis ini adalah asas menjaga akhlak. Sebaik-baiknya akhlak yang disebutkan akhlak dengan lisan. Karena tuan-tuan dikasihi oleh Allah, lisan ini juga akan membawa kepada keburukan. Kalau kita gunakan nikmat Allah itu dengan baik, insyaAllah akan jadi benda yang baik. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Alhamdulillah. Kita bersyukur kita ada ibu, kita masih ada lagi ibu di hadapan kita. Boleh kita bercakap, boleh kita pegang tangan dia, boleh kita berbakti kepada dia, boleh kita berbaik dengan dia. Alhamdulillah. Baik, yang saya nak sentuhkan pada tuan-tuan pada kali ini ialah ada orang yang tak suka dengan mak dia. Ada orang yang tak macam tak reda dengan mak dia. Ada orang yang benci pada mak dia. Bila tanya kenapa awak benci pada mak awak, kenapa hang tak suka kat mak hang, pasal apa awaknya, apa salah mak hang? Macam-macam benda dia ungkit waktu kecil dulu. Mak aku garang lah, mak aku tak bela aku lah, mak aku, mak aku, mak aku. Dia mak kita. Dalam dunia ni akak, dalam dunia ni abang, seorang je mak, seorang je bapak. Tak ada orang dah ada dua mak. Jarang. Memang tak ada tuan-tuan. Buruk macam mana pun mak kita, perangai dia, keadaan macam mana, sejarah silam, itu sejarah, tetap sejarah. Kenangan tetap kenangan, benda tu biarkan berlalu. Kalau apa yang mak kita buat pada kita, masa kita kecil dia selalu tampar kita lah, pukul kita lah, suruh basuh pinggang, basuh kain lah, apalah, mak saya tak sayang pada saya lah, dia manjakan Kak Long pada saya. Biarkan dia mak kita. Sekarang mak kita dah tua, mak kita dah tak larat. Boleh tak kita positif dengan mak kita? Kalau mak kita buat salah, itu salah mak kita dengan dia, dengan Tuhan. Takkan kita nak buat dosa juga? Berbaiklah kepada mak kita, berbaiklah kepada ayah kita, berbaiklah kepada mereka. Tambah-tambah mereka dah umur, dah lanjut dah sekarang ni. Sebab ada orang yang buang mak dia. Ada orang dia kata, ustaz jangan sebut mak saya, jangan sebut bapak saya ustaz. Saya cukup tak kenal dengan dia orang. Macam mana kau boleh hidup? Macam mana kau boleh ada di atas dunia kalau tidak ada mak bapak? Jadi janganlah kita menjadikan sejarah silam, menjadikan kenangan lama itu dengan membenci kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Abang-abang, akak-akak nak hidup bahagia, nak hidup dalam rahmat Allah, senang saja. Taatlah kepada ibu bapa dan berkasih sayanglah kepada mereka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu, yang pasti hanya untuk anda. Kerana tanpa anda, siapalah kami di sini. Okey, baik. 6.32 minit pagi bersama dengan Yaya. Waktu sekarang, dan pastinya nak mengucapkan selamat pagilah kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga anda sentiasa sihat selalu. InsyaAllah. Amin. Rakan-rakan saya pun ada ramai yang bangun awal pagi. Yang mana sekarang ni bekerja sama lah kan. 34 stesen seluruh Malaysia. Kalau anda tak dengarkan menerusi frekuensi 104.8 dan juga frekuensi yang lain, mungkin di tempat anda mungkin ada sangkut-sangkut ke kan, dia punya orang kata apa, talian tu, dia punya line tu. Okey, anda boleh muat turun RTM klik. Okey, di hujung jari saja, di hujung jari saja, sangat senang menerusi telefon pintar anda. Dan juga anda boleh dengarkan kami walau di mana juga anda berada, okey? Baik, dan di Pulau Langkawi hari ini tentang tinjauan cuaca yang mana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi ribut petir di beberapa tempat. Waktu petang sama juga ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat memandu kepada yang memandu, berhati-hati. Dan juga kepada yang menunggang motosikal, jangan lupa baju hujan. Terima kasih ya. Saya ada rakan setugas juga yang mana memang sangat prihatin. Setiap kali hujan, lupa bawa baju hujan, dia bagi. Dia bagi pinjam. Okey, baik. Kita nak ucapkan juga hari ini sambutan Hari Bapa. Ha, tu dia hari ini. Jadi kepada bapa-bapa yang berada di seluruh dunia lah kan. Yang mana anda dikenang sebagai seorang yang berkorban apa saja. Buatlah apa saja untuk anak, untuk isteri, nak bagi bahagia, nak bagi cukup, kan. Semoga anda yang mana yang sentiasa bertanggungjawab, kan. Okey, dan sentiasa ingat pada keluarga bapa-bapa ini yang telah banyak berkorban. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan urusan anda, insyaAllah.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Nokowi FM.
3: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, menghampiri 6.44 ya. Okey, dan pukul 7 pagi kita ada utama jam 7 pagi yang akan disambung siar dari Nasional FM. Dari Pusat Berita RTM, kita bawakan berita untuk anda. Dan seterusnya, kita ada hari ini dalam sejarah. Selepas itu, kembali ke Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, sekarang ni recap peristiwa yang mana yang dimuat naik di Berita Harian Online. Kita ada Hawana 2026. PM Anwar sampaikan sumbangan tabung kasih kepada 3 pengamal media. Okey, Butterworth, ceritanya, tabung kasih at Hawana terus menjadi wadah kebajikan buat pengamal media apabila 3 lagi penggiat industri itu menerima sumbangan bagi membantu meringankan beban mereka yang kini berdepan masalah kesihatan. Sumbangan berkenaan disampaikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth pada semalam ya, yang turut dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeo dan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Okay, semua penerima terdiri daripada bekas

penerbit eksekutif media Prima Berhad Nurani at Talha Mat Tahir, wartawan Makal Usai Guanalan Senga Lane dan bekas wartawan Sambilan Akhbar Kuang Wahid Po Cheng Lai Wah. Okay? Dan cerita pasal Puan Nuraini 63 tahun yang berkecimpung selama 30 tahun dalam industri media kini berdepan masalah osteoartritis. Serius, sejak Januari lepas, dan keadaan itu menyebabkan beliau pernah menjalani pembedahan penggantian lutut. Okey, dan terima kasih kepada kerana memilih saya, katanya, sebagai penerima tabung kasih Ed Hawala ini. Sumbangan ini amat membantu dalam menanggung kos perubatan yang tinggi. Okey. Dan sementara itu, Guanalan 61 tahun berkata bantuan itu memberikan suntikan semangat kepadanya untuk terus menjalani rawatan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi yang dihidapinya. Beliau yang berpengalaman 17 tahun dalam bidang kewartawanan berkata kos rawatan dan ubat-ubatan yang perlu diambil secara berkala memerlukan perancangan kewangan teliti. Okey, dan seterusnya kita ada 26 rumah terjejas ribut di Perlis. Okey, ini adalah berita semalam. Okey, Kangar, sebanyak 26 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian ribut di beberapa kawasan di Kangar dan Arau petang semalam, namun jumlah itu dijangka meningkat susulan proses pengumpulan maklumat serta laporan di lapangan masih diteruskan. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Perlis, Lieutenant Colonel PA Muhammad Izaimi Mat Daud berkata, dalam kejadian kira-kira 2.40 minit petang itu, kebanyakan kediaman penduduk rosak pada bahagian bumbung. Jumlah ini dijangka bertambah memandangkan masih terdapat mangsa yang belum membuat laporan dan pegawai masih berada di lapangan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Okey, katanya lagi, anggota APM digerakkan ke lokasi bagi menjalankan pemantauan serta penilaian awal terhadap tahap kerosakan dan keperluan bantuan kepada penduduk terlibat. Okey, dan sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur berkata bagi kerosakan kediaman, mangsa diminta membuat laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, untuk membolehkan penilaian bantuan dibuat mengikut kategori kerosakan. Okey, dan JKM akan memberikan bantuan melibatkan kerosakan kecil, manakala kerosakan teruk atau besar akan dirujuk kepada MAIPS untuk pertimbangan bantuan. Muhammad Nazim juga meminta semua mangsa terlibat segera membuat laporan polis dan JKM supaya semakan dapat dibuat sebelum tindakan susulan serta penyaluran bantuan dilaksanakan agensi berkenaan. Okey, itu dia yang dimaknai di Berita Harian Online untuk berita semalam. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu kita ada Tak Mau Mau, Aidila Hilda.

0: Kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pentadbiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia, Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, ya, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaf melangkah kepusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu. Okey, yang pastinya bersama dengan saya Yaya sampai pukul 11 pagi. Sekarang ni jam yang kedua untuk ceria pagi edisi hari Ahad 21 Jun 2026 5 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Okey, dan pastikan anda jangan tukar frekuensi, anda kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Okey. Baik, dan juga hari ini merupakan sambutan Hari Bapa. Yang mana yang orang kita masih lagi ada bapa kan, dan juga masih lagi bersama, kadang tinggal serumah dengan bapa, ataupun mungkin yang dah orang kita berkeluarga tapi masih ada bapa tu, jangan lupa, jangan lupakan bapa anda yang banyak berkorban untuk anda. Dan juga pastinya sambutan hari ini, yang mana anda sebenarnya boleh bawa bapa anda, buatlah kan perancangan, bawa pergi makan ke ataupun apa jualah kan, kejutan untuk menghargai ya pengorbanan, jasa dan kasih sayang lah. Okey, kepada bapa anda, apa jua panggilan ya, bapa, abah, papa, ayah, walid, apa lagi, babah, macam-macam lagi panggilan yang baik-baiklah kepada bapa anda. Dan pastinya sambutan tahun ini sangat istimewa, okey? Kerana sambutan tahun ini dengan temanya Sehebat Kasih Bapa. Itu dia, okey? Dan pasti kalau yang orang kata dekat-dekat tu, bolehlah kan sambut sekali. Kalau yang jauh, jangan lupa untuk telefon bapa lah. Telefon, kerana sebab sekarang ni sangat senang, semua di hujung jari saja, boleh hantarkan ucapan kan, menerusi WhatsApp ataupun ucapan di media sosial lah kan, di muka buku. Dan juga anda boleh buat video call kalau jauh, kalau dekat tu ajak je, tak payah habak pun tak apa, buat kejutan, bawa pergi makan ataupun buat kejutan, minta orang hantarkan bunga ke, macam tu kan, hadiah ke kan kepada bapa anda, itu dia. Tapi kalau yang orang kata apa, sudah kehilangan bapa kan, bapa dah pergi untuk selamanya, jangan lupa untuk sentiasa doakan mereka kan. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa sedekahkan Al-Fatihah, bacalah surah Yasin kepada mereka, okey? Dan buatlah amalan baik untuk orang kata apa, ketenteramanlah roh mereka di sana, okey? Dan insyaAllah kita hargailah ya sebaik-baiknya mereka sebelum kita kehilangan mereka, okey? Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu.
1: Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang Hari Bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Tahukah anda tentang multiple intelligences ataupun kecerdikan yang pelbagai? Mama Tia tahu ada yang setuju dan ada yang rasa tidak setuju dengan pendapat pakar psikologi ni, Howard Gardner. Tapi Mama Tia nak kongsikan apa yang kita boleh faham melalui apa itu multiple intelligences. Multiple intelligences ini menunjukkan setiap manusia punya kecerdikan ataupun kelebihan yang berbeza. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak kenapa ada orang ni dia pandai matematik, dia pandai benda yang logik, boleh belajar sains, fizik macam-macam, tapi ada setengah orang tu tak boleh, tak faham konsep tu. Walau bagaimanapun, kalau kita perhatikan juga, individu yang mungkin bijak matematik dan logik ini ada, tidak ada bakat ataupun kekuatan dalam seni contohnya. Tetapi, mungkin orang lain yang tidak bijak dengan logik, tidak apa, kepandaiannya kelebihannya di bahagian matematik dan logik ini, sangat bagus skillnya dalam seni, ataupun gerak tubuh badan, menari dan sebagainya. Jadi, apabila kita faham tentang wujudnya perbezaan skill, perbezaan bakat, perbezaan kepintaran di kalangan individu, ini membuatkan kita lebih menghargai diri kita dan anak-anak kita dan orang lain. Jadi, apakah 8 yang disebutkan 8 intelligences itu? Ada orang yang nombor 1 pintarnya matematik dan logik. Okay, so ini mereka yang memang orang kata fahamlah konsep-konsep ini, dia mudah nak faham, laju dia boleh skill dia faham. Ada satu lagi dipanggil intrapersonal skill, intelligence ataupun skill tentang hubungan diri mereka dengan diri sendiri. Okay, so maknanya dia ada mungkin motivasi yang kuat, kekuatan diri yang kuat, dia kenal diri dia. Yang tiga adalah interpersonal skill, hubungan dengan orang lain. Sebab tu kita perhatikan memang ada individu-individu yang bagus komunikasi dengan orang lain, network mereka, dan itu memang kelebihan mereka. Ada satu lagi kita panggil naturalist ataupun kepintaran alam semula jadi. Sebab tu mungkin ada mereka yang lebih cenderung kepada alam sekitar dan seolah-olah macam second nature mereka. Dia dah biasa dengan perkara itu, sebab itu memang dia punya kebijaksanaan di situ. Kita ada lagi satu dipanggil kinesthetic ataupun pergerakan tubuh badan. Okay, ada some people kita tengok dia memang naturally menari dengan indah, cantik tubuh badan mereka, bersilat ke, martial arts ke. Itu mungkin memang dia punya bakat. Tapi mungkin ada orang lain nak cuba tak sehebat ataupun tak semudah mereka yang memang mungkin ada kepintaran itu. Kemudian kita ada language ataupun bahasa dan kata-kata. Sebab tu kadang-kadang ada anak yang lebih cepat pertuturannya, lebih cepat dia punya pembacaannya. Tapi mungkin ada anak tidak begitu kerana kepintarannya berbeza. Okay? Kemudian kita ada spatial ataupun ruang yang memang secara semula jadi dia mudah persepsi tentang ruang, 3D dan sebagainya. Kemudian ada dipanggil kepintaran musical ataupun seni. Okay, jadi bila kita faham perkara ni, kita boleh ambil untuk kegunaan kita sebagai ibu dan ayah untuk memahami yang antara anak-anak kita, mereka berbeza bakat, mereka berbeza kepintaran mereka, tapi tidak membuatkan seseorang itu jauh lebih pandai daripada seorang yang lain. Kalau kita sukat IQ, mungkin berbeza. Tapi kalau kita sukat dari sudut bakat dan impak yang akan diberikan, setiap manusia itu unik. Setiap anak-anak kita unik. Jadi kita carilah apa kelebihan anak-anak kita dan itu yang kita sokong dan kuatkan, insyaAllah. Okey, jadi pada hari ini insyaAllah kita ingat tentang multiple intelligences ni dan perhatikan yang mana satu anak kita yang mungkin kita rasa begini dan kita boleh sokong mereka sebaiknya, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini?
2: Berita-berita sensasi?
3: Fakta yang jarang diketahui?
2: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.

0: Belanda.
1: Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Itu dia lagu yang telah disiarkan. Lagu Biar dari Aceh dan juga Tantari. Adik kecil kita tu. Tapi suara padu. Bahang. Okey, baik. Untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hari ini, 21 Jun 2026. Hari Ahad, waktu pagi ribut petir di beberapa tempat. Waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Jadi berhati-hati kepada anda yang memandu, berhati-hati dan juga jangan lupa baca doa. Itu dia. Dan jangan lupa untuk periksa kenderaan anda sebelum keluar rumah. Keluar nak pergi mana-mana lah. Okey, dan pastikan dalam keadaan yang baik. Okey, semualah. Brek ke, lampu ke, tayar ke, semualah. Okey, untuk esok lah, saya nak kongsi jugalah. Siap-siap. Yang mana esok 22 Jun, waktu pagi, ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu petang, ribut petir di kebanyakan tempat juga. Waktu malam, hujan di kebanyakan tempat. Okey. Dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius untuk esok ya. Jadi minggu ni memang dia punya keadaan cuaca ni sampai hari Rabu. Ribut saja ni. Okey. Dan berhati-hati jugalah. Okey, sekali lagi saya nak nasihatkan. Okey, dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada sebentar lagi pukul 8 pagi, nak tahu tak? Dan selepas ini lagu. Dari Afis dan juga Mus Satira, Harap Palsu.

0: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000.
1: Ha ni Habuan Hang, aku ni kalau janji memang aku bagi.
2: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.
3: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.

0: Itu dia ha, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kimi Kumo, Lucas Sikta. Tujuh nasihat. Okey, baik, cerita pasal seramai 20 mangsa ya, termasuk 3 bayi dan ibu mengandung yang terkandas akibat kejadian kepala air di kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng. Semalam berjaya dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Bandaraya Gopeng. Okey, ini berlaku pada 19 Jun. Jadi semalam dipindahkan. Okey, dan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabaruddin Nur Ahmad, berkata operasi itu berjaya memindahkan kesemua mangsa yang terperangkap selepas jambatan utama yang menghubungkan kawasan penempatan mereka runtuh akibat arus deras. Dan pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada 11.57 minit pagi sebelum 21 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gopeng dan agensi lain dikerahkan ke lokasi kejadian. Ketua operasi melaksanakan size up, seterusnya mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja penyelamatan menggunakan tali dan bantuan boat rafting dari Kuala Razila. Okey, anggota kami membantu mangsa memakai peranti pengapungan peribadi keluar dari lokasi dan dipindahkan dengan selamat ke PPS di Dewan Bandaraya Gopeng. Operasi penyelamat dan membawa mangsa ke PPS ditamatkan sepenuhnya pada pada pukul 2.15 minit petang. Dan beliau berkata paras air kedalaman 1 meter dan jarak antara tebing sungai adalah 50 meter, manakala arus yang sedikit deras ketika membawa mangsa menyeberangi sungai di lokasi itu. Dan kejadian kepala air yang berlaku menyebabkan jambatan utama di kampung berkenaan runtuh sekaligus memutuskan laluan keluar masuk penduduk dan menyebabkan mangsa terkandas. Itu dia, kita doakan yang terbaik, doakan semoga mereka dipermudahkan urusan, insyaAllah, amin ya rabbal alamin.
1: Aku ada time